0: Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk selalu mendengarkan suara Mela ya. Tentunya di saluran 93,4 Setara Radio Banjarnegara ya. Aduh, ternyata kayaknya waktunya tinggal setengah jam lagi ini ya, Mela bisa membersamai sahabat Setara, karena memang lumayan banyak yang bergabung ya. Tadi Mela sudah bacakan hampir semua nih, hampir semua atensi yang sudah bergabung. Dan biar lagunya kebagian semua, kayaknya mau Mela langsung bacakan aja nih ya. Ada dari Mbak Eka Sriani. Selamat pagi Non Mela, Mbak Eka hadir mau titip salam. Boleh pagi juga Mbak Eka. Buat Umi Kultum, Mas Rituan, Mak Izi dan Bapak Zaitun, Mas Dimas, Pak Muhammad, Sean, Mama Putri, Putri dan semua saja. Mau lagunya Ayah dari Ebit, boleh nanti Mela carikan nge. Ayah ini, waduh, kalau udah dengar kata ayah kayaknya melau ini ya. Karena aduh, ayah ini benar-benar sosok yang gak memperdulikan diri sendiri ya. Dia lebih memikirkan keluarga gitu. Jadi ya melau lah ya kalau ngomongin ayah. Yang pasti ayah pahlawan juga ya untuk semua anak-anaknya. Oke lanjut, ada dari Mbak Dewi Hotija. Selamat pagi Mbak Mela, Setara Banjar FM yang selalu di hati. Titip salam buat Mama Aisyah, Mak Izi dan Mbak Cemplon, Mbak Runtah, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mama Pelangi, Seven Villain, Pak Pardiono, Mbak Titin Wardani, juga semua aja ya, sehat-sehat selalu. Buat keluarga juga sehat-sehat yang di Sarioso Wonosobo. Buat Bapak sehat-sehat, panjang umur nggih Pak. Lagu Nembak Bukit Berbunga buat Mbak Mela, selamat bertugas, sehat-sehat juga, jangan lupa bahagia. Aduh amin. Doa baik semua kembali untuk Mbak Dewi nggih. Dan juga apa ini? Oh ya, matur nuwun katanya. Matur nuwun Mbak Mela, sami-sami. Terus ada lagi dari siapa ini? Dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam. Suara Mbak masuk pagi dengan lagu Kenangan. Ikut request lagu kalau ada, siap. Surat Putih atau Sekuntum Bunga akan didengar sambil aktivitas pagi. Suasana masih dingin biar kerasa anget. Betul sekali. Mela temanin di acaranya Tembang Kenangan untuk menambah semangat juga ya dalam menjalankan aktivitas hari ini. Salamnya buat Pak Pariono, Pak Hamam, Pak Pakasmuri, Mas Rituan, Mbak Cemplon, Mas Pelangi, Mak Aisyah, Mbak Yanti, Mak Ebidan, dan Pak Surito, dan banyak yang belum kusebut. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin. Doa baik kembali nggih. Oke, akan langsung saja ya, sehabis ini langsung saja Mela putarkan lagu-lagu requestan. Tadi ada lagu requestan dari penelpon nih dengan judul Simfoni Rindu. Akan langsung saja Mela putarkan.

herbal Ramuan Arab. Ramuan ini baik untuk memelihara kesehatan. Tuh apalagi minum Abutop obat herbal Ramuan Arab. Yang lagi ngetop Abutop.

0: tua, Jang. Banyak yang dirasa. Apalagi nih, persendian. Linulinu.
1: Oh, gini aja, Om. Ayah saya juga sering tuh persendiannya sama nyeri-nyeri otot. Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah, hampir nggak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
0: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
1: Betul, Om.
0: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
1: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Tentunya Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan gak kerasa Mela sudah menemani sekitar 1 jam lebih 43 ya. Berarti sekitar berapa menit lagi nih? 17 menit lagi mungkin ya Mela bisa menemani. Sahabat Setara, gak kerasa ya, sekarang sudah bulan 9. Kayaknya kalau akhir tahun itu identik dengan musim penghujan ya sahabat Setara. Jadi nanti cuaca dan hawa menjadi semakin dingin, hujan gitu, berangkat hujan biasanya nih, berangkat kerja hujan, pulang kerja hujan biasanya ya. Tapi semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, kemudahan, biar dalam mencari rezekinya juga enak gitu, rezekinya nanti dapat yang berkah. Sahabat Setara, gak lupa ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, jangan pernah resah ya kalau mau minum Habu Top takut gitu. Karena Habu Top ini sudah tersedia di berbagai macam apotek ya. Jadi sudah sangat mudah untuk didapatkan. Dan lagi Habu Top ini itu terbuat dari bahan herbal alami. Seperti kunyit, jahe, ada daun kelor juga. Terus ada jinten hitamnya juga dan lain sebagainya. Yang dimana bahan-bahan ini emang sudah terkenal dari dulu ya, sangat berhasiat gitu untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi gak perlu ragu-ragu, gak perlu sungkan-sungkan ya, gak perlu takut juga. Karena Habu Top ini juga sudah ber-BPOM pastinya ya, dan sudah bersertifikat halal. Jadi sudah sangat aman, terjamin. Pokoknya top marko top lah Habu Top ini. Dan bagi sahabat Setara yang mungkin bingung mau mesennya gimana, atau mager untuk keluar rumah gitu ya, bisa nih sahabat Setara check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga di order melalui nomor di 082231070, di 082231070. Sahabat Setara, setelah ini akan Mela putarkan beberapa lagu sebelum nanti ketemu Mela lagi di sesi selanjutnya ya sahabat Setara. Ini adalah lagu Surat Putih tadi requestan ya. Tapi tentunya setelah iklan nih akan Mela putarkan. Sahabat Setara, gak lupa juga Mela selalu ngingetin dimanapun sahabat Setara berada untuk selalu sehat ya. Menjaga kesehatan. Dan selalu stay safe juga. Dan kalau untuk aktivitas di luar rumah ya, diusahakan untuk menggunakan masker. Oke, langsung saja akan Mela putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habu Top yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habu Top ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habu Top ini dari mana mas?
3: Dari iklan di radio.
2: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
3: Saya menggunakan herbal Habu Top ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habu Top dengan sesudah minum Habu Top. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
3: Ya karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habu Top ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
2: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
3: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
2: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habu Top ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
3: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
2: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
3: ramuan Arab memang top.
2: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: wajah.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Setara. Aduh, udah semangat belum nih pagi harinya di hari Kamis ini? Semoga selalu semangat ya, biar bisa menjalankan aktivitasnya dengan ceria. Sahabat Setara, sudah menunjukkan waktu ini 7.55, yang artinya Mela harus pamit di acara Tembang Kenangannya. Tapi jangan lupa ya, nanti masih Mela bersamai di acara selanjutnya di Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Setara, gak lupa ya sebelum Mela pamit, Mela selalu ngingetin sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Kalau udah merasa tubuh mulai gampang letih, gampang lelah ya, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga sebelum itu Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan, jadi belum sempat Mela putarkan juga lagunya nih. Mela juga ucapkan terima kasih untuk seluruh Setara Banjarnegara karena sudah selalu stay tune bersama Mela tentunya, dan juga sudah mengirimkan atensi-atensinya kepada Mela. Sebelum itu, Mela mau mengucapkan juga semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya, jaga kesehatan juga ya sahabat Setara, karena kesehatan jadi pondasi utama kita untuk melakukan segala aktivitas. Tetap semangat, tetap ceria, tetap apalagi nih, tetap memandang dunia ini dengan baik ya sahabat Setara. Walaupun banyak ngebaiknya juga sih sebenarnya, tapi enggak, kita harus tetap memandang dunia dengan baik. Oke, akan Mela akhiri ya sahabat Setara, sampai berjumpa di acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya

luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara bersama

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: pilihan 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, ini masih pagi ya sahabat Star. Karena masih jam 8 lebih 15, jadi kayaknya ini masih termasuk pagi ya. Sahabat Star, aduh gimana nih, sudah menjalankan aktivitasnya kah pada hari Kamis ini? Tenang aja ya, tinggal besok ketemu Jumat terus kita weekend. Tapi kayaknya masih banyak juga nih ya yang weekend bekerja. Gak apa-apa, nanti bisa Mela temenin kok, Mela weekend juga bekerja. Sahabat Stara, duh ini tadi barusan Mela habis keluar kayaknya panas banget ya di luar ya. Tentunya di kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Sahabat Stara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, aduh gak lupa juga ya Mela selalu ngingetin dimanapun sahabat Stara berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin olahraga juga, dan juga apalagi ya? Jangan terlalu banyak overthinking. Yang gak penting-penting gak usah dipikir terlebih dahulu ya sahabat Stara. Kita pikirkan yang penting-penting dahulu. Oke sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan lagu ya sebagai pembuka di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan untuk sahabat Stara yang mau bergabung bisa saja langsung bergabung bersama Mela di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Nah nanti habis ini di sesi selanjutnya akan Mela sapa-sapa kembali ya sahabat Stara semua atas atensi-atensi yang sudah sahabat Stara kirimkan kepada Mela nanti. Tapi habis ini Mela putarkan dulu dua lagu sebagai sela-sela nih sebelum nanti Mela bacakan ya sahabat Stara. Habis ini akan Mela putarkan lagu Selalu Rindu dari Diva Rina Indra dan Adela. Tetap stay tune ya di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Langsung saja Mela putarkan.
1: Dan juga cumi-cumi untuk Tretan Senje. Kita bergoyang bareng Diva Rina Indra Adela. Adela. Adela. Adela.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela sama Stara, tentunya setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Waduh sahabat Stara, aduh ini udah mulai nih mataharinya mentereng-tereng banget ya. Tapi gak apa-apa, ini malah menambah semangat kita untuk menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh keceriaan. Sahabat Stara, gak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, ayo dong bergabung bersama Mela di sini ya. Kita meramaikan acara pagi ini, yaitu Dangdut Pasar Senggol, tentunya dibersamai dengan requestan lagu-lagu dari sahabat Stara semuanya. Akan langsung Mela bacakan ya, atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung untuk request lagu nih. Ada dari Mama Aisyah, Dangdut Pasar Senggol di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Bintang Pentas dari Dewi Persik. Persik ya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Nala, Mbak Dewi Hotijah, Mbak Titin Wardani, Mbak Ani, Mbak Otini, Mbak Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mbak Minas, Mbak Runtah, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Terus ada lagi dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela. Aduh, kayaknya ini masih pagi sih ya, tapi udah jelang siang juga ini ya. Hadir lagi mau minta tembangnya Pinjam Dulu 100. Waduh, dari Vita Alfia. Aduh, ini bahaya nih kalau udah ada ucapan bro pinjam dulu dong 100. Kayaknya gimana ya? Kayaknya aduh hindarin aja nih yang kayak gini nih. Langsung aja ya dari atau Mbah Rahmaker dari Intan Caca. Salamnya buat Pak Somadi Kasih, Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ridwan, Pak Heri, Mas Envilen, Pak Abinion, Braling Saputra, Kian Leste, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, maturnuun, uki. Terus ada lagi kita bacakan dari Senvilen. Senvilen ini dari kawasannya Terminal Kalibeni ya, sahabat Stara semuanya. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning mbak, ning acarane Dangdut Pasar Senggol di Geboy ya. Dari albumnya Tasya Rosmala, judulnya Jangan Pergi atau Permata Hati. Kirim salam buat sahabat Stara Banjarnegara dari A sampai Z katanya. Matur nuwun mbak, sami-sami. Karena memang yang stay tune di Stara Radio ini lumayan banyak ya. Jadi ada 1-2 mungkin yang kurang paham gitu ya. Jadi langsung aja salamnya dari A sampai Z gitu, biar kesebut semua. Sahabat Stara, jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune bersama Mela tentunya ya di Stara Radio Banjarnegara. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habis ini akan langsung saja Mela putarkan tadi requestan siapa ini yang judulnya Pinjam Dulu 100. Tapi karena dari Atila, Vita Atila katanya tadi ya, itu bukan versi dangdutnya. Jadi akan Mela putarkan dari Sinta Arsinta, tentunya dengan versi dangdutnya. Langsung saja akan Mela putarkan dengan judul Pinjam Dulu 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, masih bersama Mela ya, yang setia menemani di acaranya DPS sampai pukul 10 nanti. Sahabat Stara, gimana nih? Mela lagi meresapi lagu-lagu yang sudah terputar tadi, terutama lagunya ini nih yang lagi jadi backsong buat Mela, Gilga Sahid Noto. Ini kayaknya lagu cukup lumayan bermakna ya. Nanti Mela bacakan deh makna dari lagu Noto ini. Sekarang akan Mela bacakan lagi aja ya. Atensi-atensi dari sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung bersama Mela. Ada dari siapa ini tadi? Dari Maizidan. Assalamualaikum, pagi jelang siang Mbak Mela. Waalaikumsalam. Maizidan pasti kangen Banyumas hadir di DPS, request lagunya Alolo Sayang. Salamnya buat Ayai Dirham, Mbak Yanti Umi Kultum, Mama Aisyah Soma Dikasih Prasetyo, Eka Sriani, Kang Zaitun Memerani, Kang Ridwan, Pak Paryono Cemplon, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Khalid Putra Sanjaya, Bung Hamam, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas, terima kasih Mbak Mela, sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada dari Mbak Alaska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Amin. Gabung maleh Mbak di Dangdut Pasar Senggol, mau request lagu Deritamu adalah

0: aduh saku. Bayi Sarli KDI. Aduh, tapi mbah niki kayaknya ontene dari Tasya Rosmala niku. Nanti Mela coba carikan dulu nggih, kalau nggak ada nggih berarti dari Tasya Rosmala nggih Mela putarkan. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih kembali. Ada dari Isnal nih. Pagi, assalamualaikum kakak, Isna hadir. Minta tebangnya Noto Gilga, salam buat Mai Misua. Oh, salam buat suami katanya ya, dan Altaf. Semangat sekolahnya buat semua, selamat pagi buat kakak, tak tunggu tebangnya, siap. Nanti Mela putarkan untuk tidak jadi backsong ya, karena ternyata Noto ini lagi tak jadiin backsong. Ada dari Pak Warta nih selanjutnya. Diledup Mbak Mela mau ikut bersuara, minta tembangnya Perawan Kalimantan. Buat Mbak Mela selamat bertugas, terima kasih. Oke, ini ada yang bergabung via telepon dari Pak Sodik, mungkin bisa Mela angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mah solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke sip, Pak Sodik betul, mau ya? Request lagu apa ini?
1: Kalau masih ada waktu, kalau apa masih lah ya.
0: Mau apa?
1: Kalah weton.
0: Boleh, siap. Salamnya buat siapa? Kita, ya.
1: Salamnya buat Mbak Yanti.
0: Oke.
1: Mbak Jempol, Budi Hanum. Sempilan.
0: Oke.
1: Ian Leste.
0: Oke.
1: Bang Dori. Kang Ridwan.
0: Oke.
1: Dan semuanya saja lah.
0: Siap.
1: Spesial buat penyiar lah.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Selalu semangat di situ.
0: Siap, Pak Kakek Pak.
1: Itulah. Menemani kita semuanya. Kalau ada Mbak Mila kan jadi ramai.
0: Gih, aduh, bisa aja ini Bapak.
1: Iya.
0: Gih.
1: Pokoknya selamat tugas lah buat Mbak Mila yang.
0: Gih, siap.
1: Yang ramah.
0: Gih, siap.
1: Ya selalu Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini dari Pak Swadik minta requestan lagu Kalah Wetan. Siap, nanti Mela carikan ge. Kayaknya agar mempersingkat waktu nih, Mela mau langsung putarkan saja ya lagu-lagu dari requestan dari Happy Asmara tadi dengan judul Alolo Saya. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, nama masnya siapa mas?
3: Jaka Irawan.
4: Alamatnya dari mana?
3: Dari Sadabumi.
4: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
3: Betul.
4: Ya sebelumnya tahu dari mana?
3: Dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
4: Sedikit silau ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
3: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan. Kan lagi dan normal lagi buat melihat.
4: Iya, udah habis berapa botol mas?
3: 2 botol sama yang sekarang.
4: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana. Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Bintang Fortuna Happy Asmara.

0: Assalamualaikum. Dek, dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Oh, udah, Mas.

0: Kan aku juga nanti harus rutin minum Halotopnya supaya promil kita sukses.
1: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
0: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
1: Hai, bisa aja sayangku. Yuk ah, sekarang.
0: Apaannya, Mas? Ih, makan dulu.
1: Oh, iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya,
2: Pak? Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Stara tentunya yang setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 nanti, dan ternyata sekarang sudah pukul 9.56. Yang artinya Mela harus pamit undur diri di acara kali ini. Sahabat Stara, aduh, sebelum Mela pamit ya, Mela mau ngingetin untuk selalu sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan ya. Jaga pola makan, jaga pola tidur, terus apa lagi ya? Oh, rutin olahraga juga tentunya. Sahabat Stara, gimana nih menjalankan hari? Udah mau setengah hari nih di hari Kamis ini ya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, rezeki yang berkah, barokah, lancar, dan juga umur yang panjang, berkah juga ya sahabat Stara. Sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ketop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, jangan bosan-bosan ya untuk selalu stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara. Dan Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan nih, jadi lagu-lagunya pun belum sempat Mela putarkan. Selain itu, Mela ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Mela ya, yang sudah mengirimkan atensi-atensinya, yang sudah mengirimkan request-request lagu, atau yang sudah cerita-cerita kehidupannya. Aduh, kehidupannya nih, Jen. Sahabat Stara, sebelum Mela mengakhiri ya, Mela mau mengucapkan juga kalau memang cuaca ini lagi terik gitu, panas hawanya ya. Jadi kalau bisa ya di dalam ruangan saja. Kalau memang ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan masker ya sahabat Stara semuanya. Sahabat Stara, karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 9.58 nih, kayaknya Mela langsung pamit undur diri aja ya. Tapi sebelum itu mungkin Mela akan apa ya? Akan putarkan satu lagu lagi sebagai lagu penutup di acaranya Dangdut Pasar Senggol ini. Coba sebentar ya, Mela carikan dulu nih maunya lagu apa dari siapa. Langsung saja ya, ini dari siapa ya? Dari Denik Caknan aja deh, dengan judul Titipane Gusti. Langsung saja akan Mela putarkan lagu dari Denik.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan.

0: Pak kasus, kasus kita karyawan malah kawannya utut baik mendingnya jalan kawan gue esok sore ngalur itu ngetan ngulon kawannya ku utut dok jalan piti kualik sampe kebon ku pancin gang gue ngetan sini tapi jalan ngerutut ayo pamon pancin ngejalan ngerutut cima dan ngajib di sendik kok ngetan usana tulisan kaya kaya ku ruangan ber-AC no smoking dilarang merokok Eh ngerokok baik, mandek kemarin jalrika, mandek kemarin jalrika lutut dan jal, mandek kemarin ngerokok ya.
1: Pitik manik, sabah kebon, yang bikin jahat. Warika gue jahat, padahal di mandor. Lambennya tak cilik, tapi yang ngomong, lambennya kayak pamon.
0: Eh, omahe malam adhani gue jahat. Itu main malam matahari kau ya kurang ajar kau karo curukan dia kau ya bentuk kau karo mong tua kau ya.
1: Besok orang saya kencong eh, hari kau perintah apa hari kau yang ngerti hari kau tak kamari kena no perintah. Tapi janjane hari kau segala perintah eh kau orang kau gawe mambu gadil peraturan sing digawe nari kau kau jadu arah mambu langu. Ada pura cincinnya udut cincinnya ngerokok kau hak asasi manusia ya. Jadi orang kenari kak, larang-larang aja carane. Pengen lu gawe kantor, urusannya baru sekedar gena. Sasana tinjo kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi. Malah digawe kayak pom bensin baik, gak tertulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, sikir usahakan reang, ini kan maling enak perintah apa? Hah? Ini kan maling enak perintah apa? Menusa aku gawe ini, sini aku perintah dong.
0: Lu mandor lu, lu buat lu, lu direktur lu, lu perintah hake nyong ya, kewajibannya gue ngelakoni.
1: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong mending jangan terus bawar-bawarnya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumede, uli dume. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet dawek. Perintah sebelumnya butuhnya dawek. Anggepanmu sapa bae sinang ngarepmu gue entung sing bisa ngutulanan ding alor ditul ding alor ditul ding alor ditul oh ayo carane ya orang juga kalau jadi bos gue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita gue
0: anak buahnya pada demo orang dik anak buahnya gue patrok lah demo berbekan gue oh ala kasus guys pokoknya perintah aja ngomong seksuan
1: nah iya harus gak ada perintah perintah ngapa pengangsku empan iwak
0: orang usah nantang gak lagi ada perintah orang usah nawa gak lagi perintah oh ini jalan instruksi yang gede sang bos kayak kewajiban gue nuruti ah apa nuruti guys pasti kita perintah aja iya ya dalam rangka penambahan karyawan rekrutan karyawan dia berhubung kantor sasana tinju dia dapet tesianyar dia dapet tesi butuh uang pilihan-pilihan tesi butuh karyawan ngadu diuk minggu ngarep kue tertugasi mengadakan perekrutan sekretaris
1: rekrutan apa?
0: Sekretaris
1: apa?
0: Sekretaris

0: Ora kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Ini jadi karyawan siji kok ya. Ngurusi karyawan siji kok kayak ngurusi karyawan bodoh das. Jan. Domongi domongi kok nau jauh-jauh, baik. Kok aja ngerokok, baik. Malah sih gak makin tingan. Ya bereng-berengan, ambune.
1: Ya kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, uli kerjaan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak pering, ngeruk arbing. Disumet angkene. Kerjaan bulan harus bayar-bayar kok. Rasa protes, anggar karyawan yang gak mana lintingan. Nuduh deh. Ini kan rumah saya bayar tuh ngapa orang telung bulan kerja langkene. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Teman, dor kok kayak carane. Dan sikapan, ini bawaan ini kan akan pada gua.
0: Ini kok jadi ngomain nyong, lagi mandornya siapa kena kena ke?
1: Wih, suruhnya takon-takon, mereka perintah apa maning? Harus perintah apa maning maning nyong, ha? Harus perintah apa maning?
0: Ungkar ya fan kok diperintah kayak gue. Ungkar ya fan maling juga gane kok kayak gue. Karyawan maning bosek dewe kok kayak gue. Apa patuh gue sih? Wih, nyong sih jaluk laporan. Gue bundan bingi, tak perintah nyong, kon mengadakan perekrutan sekretaris, ya? Ke perusahaan Edawek, ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Sebulan ingin nyawa perintah maring gue kon mengadakan perekrutan. Hasilnya deh. Apa bunyi suksore ngapan, bunyi suksore jarkung yang beleng ya pirang-pirang waduhnya ini pada daftar maringannya. Pirang-pirang gue ya mau waduhnya pada daftar, kapan yang kayaknya dari sekretaris. Nyatanya di emprong, orang-orang papanya sepainya sebulan durungannya si jiak, si siap kerja di sekretaris nengene. Tanggung jawabmu di
1: ya pak, orang kaya kue nyongis berusaha mengadakan perekrutan bis ya, ngapain dong esok sore nyongantek promosi nang radio, nyongantek promosi nang koran, promosi nang TV sing daftar ya pirang-pirang, kena 200.000 bendina. Tapi kena nyatanya, orang-orang sing lulus si jiak, lagi pas tes. Dan nyokon ke priwe, nyong kek kudu bertanggung jawab maring nikah. Nyong kudu bertanggung jawab maring atasannya nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
0: Gak gue di tes kayak apa, ngantek madoran lulus.
1: Ya pak, tesnya gampang sebenernya, tapi genoran aja bisa lulus.
0: Nah ya orang lulusnya ke priwe.
1: Ya pak, Rika ngerti jarek lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi, apa? Komputerisasi, jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi, dari sekian juta pelamar-pelamar gue, orang-orang yang bisa ngetik nganggo komputer, ya cal, bayangkan dewek lah.
0: Wah, sumber baik kok, jangarang gue, ya cal. Masa mau pirang-pirang orang asing bisa lulus, orang asing bisa ngeting ngau komputer, mau sekolah komputer berpirang-pirang, sama SMP, SMA, untuk perguruan tinggi wis ngau komputer kabeh. Orang mungkin begitu mendaftar mari ngene, orang bisa ngeting ngau komputer, orang mungkin aja ngada-ada kowe.
1: Ya orang ngada-ada, Pak. Ya orang ada-ada nyong. Ke masalah uli ngau komputer nang ngono dewek kowe pancen model mandang sejen.
0: Sejen ke priwe? Lah komputer pada baik, tuku nang Purwokerto winginane. Nang di dia kok komputer sih kayak gue blok.
1: Masalah gue nang komputer ya. Masalah gue nang carane bong gue ngetik nang komputer. Dia gak ngerti jalan bong. Dia perusahaannya dia gue sasana tinju. Sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer. Kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
0: Nganggo apa?
1: Sarung tinju.
0: Sarung tinju sing go main-main.
1: Sing go main.
0: Wala kasus. Buar ini murid maning. Buar kakimu mendelik maning nang kuburan. Mlebu maring-maring dunia. Ora bakal nasi lulus. Wala kasus. Soalnya tak aja ngangel temen ngeting nang komputer. Tangannya kok mending gue sarung tinju. Bagian personal yang prep ke pancen ya.
2: Curang pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

wilayah Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,3 Stara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang nggih, niki pagi menjelang siang sih kados nggih. Tasih ketemu malih kali Mela tentunya nggih, sahabat Stara semuanya. Mela badhe kancani ting acarane pun campur sari dari pukul 10 sampai pukul 12 siang mangke. Sahabat Stara ampun bosen-bosen nggih ngringokaken suarane pun Mela. Tetap stay tune terus bersama Mela nggih. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama tentunya, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Stara. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih, biar mau di rumah aja gitu, biar Habutopnya yang datang bisa sahabat Stara. Sahabat Stara bisa COD di nomor 082231070, di 082231070. Sahabat Stara, aduh gak kerasa ya, Mela kayaknya tadi udah menemani di dua acara dan sekarang lanjut ke acara ketiga di campur sarinya. Tetap stay tune terus ya sahabat Stara bersama Mela. Dan gak lupa Mela juga untuk selalu mengingatkan ya sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Karena memang cuaca lagi gak enak ya, bukan gak enak sih, kadang panas itu panas banget ya cuacanya ya. Jadi Mela ingetin juga untuk selalu menggunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan, karena debunya ini lagi banyak-banyaknya ya karena panas terus. Dan tapi tenang saja nih, kalau sahabat Stara sudah merasa gampang lelah, gampang letih gitu ya, itu kan tanda-tanda dari daya imun tubuh itu menurun. Nah sahabat Stara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga gak perlu khawatir kalau diminum dalam jangka panjang ini Habutop tidak menimbulkan efek samping apapun, karena dibuat dari bahan herbal seperti jahe, kunyit, jinten hitam, terus ada lagi daun kelor dan lain sebagainya ya sahabat Stara. Jadi pastinya sudah sangat aman, apalagi ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tentunya. Oke sahabat Stara, bagi sahabat Stara yang mau bergabung nih, mau kirim-kirim request apa kirim-kirim salam, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya. Tentunya di nomor 082231070, di 082231070. Nanti sebelum ketemu sama Mela lagi, Mela mau putarkan dua lagu terlebih dahulu nih. Ada dari almarhumah Didi Kempot dengan judul Ayu Adine. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: Matlamat.
1: Apaan, Mang Ujang?
0: Itu apaan ya? Putih-putih di kebun Paji.
2: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
0: Gak usah nakut-nakutin.
1: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
0: Kita tes aja dulu ya.
1: Tes gimana, Mang?
0: Nih, saya tempuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
1: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Mela, sahabat Setara tentunya yang setia menemani di acara Depon Campur Sari. Dumugi pukul 12 siang mangke. Sahabat Setara, kepripun kabare? Aduh, sampun pukul 11 kurang niki nggih, sampun aktivitasnya kayak ini kan sampun setengah perjalanan niki nggih sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, tak lupa juga ya kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Dan onten malih Vitama nggih, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, waduh, anu kepripun niki sampun menjalankan aktivitas dengan bahagia napa dereng dinten niki? Semoga sih selalu bahagia nggih. Seneng bungah nek jalani aktivitas. Niki sampun onten beberapa atensi saking sahabat Setara sing bergabung kalih Mela ting mriki. Mungkin akan langsung Mela bacakan mawon nggih, men mangke lagu-lagune saged keputer sedanten. Langsung mawon onten saking Mama Aisyah. Campur sari di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Mela, niki Mama Aisyah hadir balik badhe nyuwun tembange Pantai Lo Gedhing. Nah boleh niki Pantai Lo Gedhing ternyata. Mangke Mela bacakan, mangke Mela carikan ya. Dan Mela putarkan. Salamipun kagem sedaya sahabat Setara Banjarnegara, kagem Mbak Melang sugeng ngayahi tugas kanthi paripurna. Matur nuwun ugi. Terus wonten malih saking Mbak Yanti ting Bilungan, sugeng siang Mbak Mela hadir malih nyuwun tembangi ponakan apa penakan. Aduh, penakan sih kayaknya sih. Salamai kagem sedaya panemen Setara Banjarnegara, kagem Mbak Mela matur suwun ugi. Terus selanjutipun onten saking Mbae Alaska niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Mela, mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Mbae Alaska Cipari Cilacap badin derek gabung ting campur sarine. Setara Banjarnegara bani nyuwun sekari ling sirwangi. Saking Nurhana keputar kagem Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Runtah, Mama Putri, Mama Zi dan Mama Mega. Mama Bintang, Mama Aisyah, Umi Kulsum, Butitin, Wardani, lan sedaya sobat Setara Banjarnegara. Sugeng siang, sugeng mitangetaken kagem Mbak Mela sugeng ngayahi tugas nganti paripurna. Matur suwun. Selajengipun onten saking Pak Prasetyo niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok pada nyuwun sekar sinarengan saking Niken Salindri. Assalamualaikum kagem Bu Yanti, Mae Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah, lan sedaya pendengar Setara Radio Banjarnegara. Kagem Mbak Mela matur nuwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, niki sampun lumayan banyak guys yang bergabung kali Mela. Mangke di sesi selanjutnya mungkin bisa Mela bacakan kembali nggih atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung. Dan mungkin dari sahabat Setara yang mau bergabung via telepon bisa menelpon di sesi selanjutnya nggih. Sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu, dua lagu, atau tiga lagu nih. Untuk menyemangati hari kita hari ini tentunya. Dengan judul Pantai Lo Gedhing akan langsung saja Mela putarkan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Gen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: 103,3 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Waduh, selamat apa ya? Selamat siang Niki nggih. Pripun kabare sahabat Setara semuanya? Semoga diberikan kelancaran kemudahan ya dalam menjalankan aktivitasnya tentu. Sahabat Setara, tasih kalih melating mriki nggih sing setia menemani ting acarane pun. Napa niki acarane pun nopo, aduh kok mela belibet nggih. Lupa ini mela. Ting acarane pun campur sari tentunya nggih sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, wau sampun mela bacakan beberapa atensi saking sahabat Setara sing sampun bergabung. Saniki badhe lanjut mela bacakan malih niki nggih atensi-atensinya. Onten dari Jack Karanggobar. Selamat siang, halo sahabat Setara Radio Banjarnegara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya sih semoga aja ya semua baik-baik saja. Semoga sehat dan bahagia selalu semuanya, amin. Salam untuk Mbak Mela dan pendengar lainnya. Mau request lagu Angen Teni. Terima kasih kembali. Terus lanjut malih onten dari Sinten Niki. Dari Mbak Eka. Selamat siang Nan Mela, mau titip salam buat Umi Kultum, Mas Ridwan, Mak Ezi, dan Bapak Zaitun, Mas Taat, Mbak Cemplon, Mbak Gendis, Bapak Kedimas, Pak Hengki TJL, dan semua sahabat Setara. Lagunya Alun-Alun Purbalingga, spesial buat Nan Mela katanya. Aduh terima kasih, nanti Mela putarkan nggih Mbak Eka. Terus onten malih saking Pak Soma dikasih Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Mela, Soma dikasih di Kartanegara hadir di acara Campur Sari. Bani nyewon lagu-lagu Nesasi Deman dari Niken Salindri, siap. Salamnya buat semua sahabat Setara, sugeng siang lan sugeng mita ngetaken. Saka Mbak Mela sugeng ayah tugas lan mukio tansah sehat selalu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun uki Bapak. Terus niki onten sing badhe bergabung kalih Mela nggih via telepon saking Pak Sodik. Mungkin bisa kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sip Bapak. Mau request lagu napa niki?
1: Iya kebagian apa kira-kira?
0: Insya Allah tase.
1: Chandra Sudirman ya?
0: Boleh.
1: Oke lah.
0: Salam-salam yang kesinten.
1: Pak semua dikasih.
0: Oke.
1: Yang Ridwan, yang Ridwan, yang Riste.
0: Oke.
1: Priyanti.
0: Oke.
1: Mas Sumpon,
0: Mbak Hanu. Oke.
1: Dan spesial Bu penyiarnya lah. Tetap semangat Bu.
0: Nggih, amin.
1: Gue dari semangat yang ngerti temuan Mbak Mela.
0: Nggih, siap. Harus selalu semangat nggih menjalankan hari-hari. Berikut
1: wawancara. Harusnya gitu.
0: Nggih.
1: Setiap hari lah nggih.
0: Nggih.
1: Kita nggak bosan kalau walaupun satu hari pun nggak bosan lah. Masya Allah.
0: Gih, harus selalu semangat stay tune terus bersama Mela nggih.
1: Kalau aku ya.
0: Nggih, siap.
1: Kalau Mbak Mela pas siaran pasti siaran. Mm-hmm. Terus lah
0: nggih. Nggih, siap harus niki.
1: Oke lah. Saya selalu Mbak Mela.
0: Nggih, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah habis berapa botol, Bapak?
3: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
2: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
3: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110

0: Sana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk

0: sewa ya.
1: Bu Elin janda kembang itu?
0: Iya, yang bening itu loh, Mang.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata papa makin celing ya.
0: Iyo.
1: Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam papa tidur di sofa.
0: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

103,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ning ati. Ketemu malih kalih Mela tentunya tasih setiating acarane pun campur sari duki pukul 12 siang. Sahabat Setara, ampun, saat ini sampun pukul 11.57. Niki tinggal 3 menit malih niki nggih Mela bisa menemani. Tapi jangan khawatir, nanti bisa ketemu Mela lagi Sabtu ya kayaknya, karena besok kayaknya Mela libur. Sabtu bertemu Mela di pukul 10 sampai pukul 3 sore. Sahabat Setara, sebelum Mela mengakhiri acara ini ya, Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan atau ada atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang belum sempat Mela bacakan ya, jadi lagunya pun belum Mela putarkan. Dan Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Setara semuanya yang selalu stay tune bersama Mela ya, dan sudah mengirimkan atensi-atensinya ke Mela. Sahabat Setara, gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Rutin olahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur juga, pokoknya semuanya dijaga. Pikiran pun harus kita jaga ya, sahabat Setara, agar kita bisa tentram di hidup ini, bisa damai gitu. Bersyukur juga karena bersyukur merupakan salah satu syarat untuk damainya hidup kita ya. Karena kalau kita selalu memandang ke atas, ya gak bakal damai hidup kita gitu. Jadi kita bersyukur aja dengan apa pemberian Allah, apa yang kita punya, kita syukuri bersama-sama. Oke sahabat Setara, setelah ini akan Mela putarkan lagi ya satu lagu sebagai penutup di acaranya Campur Sari dari almarhumah Didi Kempot. Dan jangan lupa juga ya untuk sahabat Setara semuanya, jika sudah merasakan tubuh mulai gampang lelah, gampang letih, atau gampang capek nih, padahal aktivitasnya baru sedikit gitu dalam satu hari, mungkin itu tanda-tanda dari imun tubuh kita menurun, daya tahan tubuhnya menurun. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara, jadi sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Dan yang pasti sudah BPOM dong, dan sudah bersertifikat halal MUI. Dan kalau bingung nih mau dapetin Habutopnya di mana, aduh, sekarang sudah zaman canggih ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan jangan bosan-bosan ya untuk ketemu Mela terus di saluran Radio Setara Banjarnegara tentunya. Ayo Mela akhiri nih kayaknya ya. Langsung saja Mela akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-00.
1: Lan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya apa sebagai gitu loh, Pa.
1: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita silinder mata merah glukoma lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BEM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan majelis ulama Indonesia sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapat tebal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-320-002, 3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Ten Banjarnegara ya Mas ya.
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana Mas?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin Mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan. Efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini Mas?
2: Jaraknya itu nggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal. Terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik Mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin Mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, nggak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya Mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3
4: Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau
3: menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Star Radio.

0: 3 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 003.

0: Bu, besok ada acara nggak?
1: Kenapa emang, Pak? Kayaknya ada acara segala. Mau ngapain? Atau mau ngajak Ibu jalan?
0: Pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih, Pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung, Bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik, Bu. Ke alam bebas. Iya, sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan, Bu?
1: Ya indah sih, Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh, Pak.
0: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali.

0: Sari, besok sebelum berangkat ke sawah lagi, juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu, betul. Pokoknya, khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-70.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat Ponyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, yaudah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal,
3: teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purwaya Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Lalu berusaha menyimpan sesuatu yang bisa membawa manfaat, baik untuk dirinya, untuk anak cucunya, maupun untuk keluarganya, untuk masa kini dan masa depannya. Kadang simpanan itu berbentuk uang, kadang berupa tanah, lain saat berbentuk pabrik, dan lain sebagainya. Sementara masa depan yang paling pasti adalah akhirat. Jika untuk masa depan dunia, kita rela memeras keringat, membanting tulang, pergi pagi dan pulang petang, menyimpan uang, menyimpan tanah, menyimpan pabrik, pernahkah kita merenung? Jika satu saat kiamat datang, kita dibangkitkan dari kubur masing-masing, berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan hidup kita di dunia ini, lalu kita akan menuju ke alam akhirat, sudahkah kita mempunyai simpanan untuk akhirat kita? Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min kanzil jannah." Simpanan sorga ada 4 macam. Yang pertama, ikhfa'us sadaqah. Menyembunyikan sedekah. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagaimana yang kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian rezeki dari kita terhadap yang lain. Ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, dan selanjutnya. Adil, tapi pilihannya ada juga yang memang gajinya gede dan penghasilannya gede. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah dan tidak harus membuat kita merasa lebih dari yang lain. Bahkan sebaliknya, kelebihan itu harus membuat kita ringan tangan untuk menolong mereka yang memang memerlukan pertolongan. Kalau saudara diberikan ilmu, maka pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saudara diberikan umur yang panjang, pengadilan akhirat juga bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau saudara diberikan harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Dari mananya ditanya, dan kemananya juga ditanya. Oleh karena kita akan dimintakan pertanggungan jawab, maka amanah yang bernama harta ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada penggunaan yang merupakan kewajiban, itu zakat namanya. Ada penggunaan yang sewaktu-waktu, itu infak namanya. Ada yang lebih sewaktu-waktu lagi, dan itu sedekah namanya. Zakat dia terikat oleh haul dan nisab, oleh putaran batas waktu dan ukuran dari harta itu sendiri. Sedangkan infak terikat oleh situasi dan kondisi perekonomian seseorang. Sedangkan sedekah tidak terikat dengan apapun. Dalam kondisi seperti apapun kita bisa melakukan sedekah dengan yang terkecil sekalipun. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Atau ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumanmu kepada temanmu adalah sedekah. Jadi untuk melakukan sedekah tidak harus dalam berbentuk uang. Dengan ilmu kita bisa sedekah, dengan tenaga kita bisa bersedekah, dengan pikiran kita bisa bersedekah, bahkan senyum kepada teman itu pun sedekah. Jadi kalau sedekah dengan uang memang belum punya uang, nyengir aja banyakin. Itu asal pada tempatnya, jangan lalu ketemu tiang listrik cengengesan. Tentu tidak pada tempatnya dan tidak wajar. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Artinya, jauh dari sifat riya. Dan kadang-kadang ada orang sedekah itu disebutkan namanya. Apa tidak bagus? Kalau memang niatnya ikhlas, ya bagus-bagus saja. Untuk memberikan sugesti kepada yang lain. Di pulan bin pulan nyumbang sekian diumumkan. Boleh kalau niatnya untuk memberikan rangsangan kepada yang lain supaya dia menyumbang lebih besar dari orang tadi. Tapi kalau itu mendatangkan riya, maka sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Tangan kiri saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan merupakan perbendaharaan surga. Tersembunyi dari pandangan orang lain, tidak seorang pun tahu. Karena memang sikap yang baik adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Itu salah satu ciri orang bahagia. Orang yang selalu mengingat kesalahannya dan berusaha.

0: berusaha melupakan segala kebaikannya. Kalau dia akan ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa rugi karena dia merasa belum pernah berbuat baik. Tapi kalau akan melakukan kesalahan baru, dia ingat kesalahan yang sudah-sudah, sehingga terhalang baginya untuk melakukan satu kesalahan baru. Demikianlah saudara-saudara, bahwa Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain, agar terjadi tolong-menolong dalam kehidupan ini. Jadi kesenjangan yang nature, kesenjangan yang alami, itu sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kelas menengah. Nah, kenapa lalu sekarang kita berusaha mengentaskan kemiskinan? Oleh karena adanya kesenjangan struktural. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi ikut sedikit kaya? Sebab pada dasarnya Islam adalah agama yang sejak turunnya sudah berupaya memerangi kemiskinan. Bahkan dikatakan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau miskin udah dekat banget sama kafir. Gampang menjadi kafir. Berapa banyak saudara-saudara kita yang oleh karena soal perut, oleh karena soal materi, terpaksa meninggalkan dan menanggalkan akidahnya. Menjual petunjuk yang diberikan Allah dengan kesenangan dunia yang cuma sebentar ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi makin kita sembunyikan satu sedekah, semakin banyak perbendaharaan kita di surga. Sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah yang disembunyikan. Malahan ada seorang sufi, dia punya kebiasaan kalau pergi sholat Jumat, dia bawa uang, itu uang dia taruh di bawah tikar masjid. Dia niat sedekah kepada siapa saja yang nemuin itu duit. Maksudnya apa? Supaya yang nemuin gak tahu siapa yang punya duit. Demikian dia saking ingin menyembunyikan sedekahnya. Karena sifat riya itu bisa memakan amal kita sendiri. Riya itu termasuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Orang yang suka nepuk dada, sedikit-sedikit ngitungnya kalau enggak gua. Tuh, kalau enggak gua tuh. Tuh yang belas itu, kalau enggak gua. Iya, kalau enggak lu kenapa emang? Orang yang suka menepuk jasa. Tuh biasanya memang begitu saudara-saudara. Kalau perang lagi berkecamuk, orang enggak sempat ngaku jadi pahlawan. Tapi begitu perang selesai, yang kagak kenal bedil ngaku pahlawan, mas. Itu sesuatu yang biasa. Oleh karenanya, orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah, disembunyikannya sedekah itu, Allah cinta betul. Malahan ada hadis memberikan jaminan, inna sadaqatal mar'il muslimi tazidu fil umri wa tadfa'u mitatasu'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin tazidu fil umri, bisa menambah umur panjang. Wa tadfa'u mitatasu'i, dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Jadi siapa yang kepengen panjang umur, banyaklah sedekah. Yang bosan hidup, pelit terus. Sedekah menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Pak, katanya umur itu gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin. Kapan? Kalau ajal sudah datang. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu kalau ajal sudah datang. Tidak bisa lagi umur ditambah dikurangi, wong sudah datang. Tapi kalau belum datang, itu kan haknya Allah. Mau ditambah, mau dikurangi, hak prerogatif Allah. Sebagai pencipta manusia, Allah maha kuasa dan maha mampu. Sedekah ini menambah panjang umur dan menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Tuh, orang mati kan sama ya, kondisinya mati, enggak nafas. Tapi hakikat mati kan lain-lain. Ada yang mati itu husnul khatimah, baik akhirnya. Misalnya lagi ngaji, mati. Lagi sholat, mati. Lagi sedekah, mati. Ini yang dinamakan dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Sebaliknya ada yang su'ul khatimah, jelek di akhirnya. Ini yang jadi catatan akhir. Lagi nyekek botol, mampus. Lagi banting kartu, modar. Su'ul khatimah, jelek pada akhirnya. Sedekah menyelamatkan manusia dari mati secara su'ul khatimah. Dan kita semua kepengen mendapat husnul khatimah, jauh dari su'ul khatimah. Oleh sebab itu yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit itu antara lain adalah sedekah yang disembunyikan, yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, tidak karena kepengen dipuji orang, tidak karena ingin dikatakan orang pemurah. Sebab orang dermawan itu orang yang memberi tanpa harus diminta. Kalau masih harus diminta, ya belum dermawan namanya. Masih harus diminta. Kalau enggak diminta, ya tulus. Lolos, polos. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Harta adalah amanat dan akan kita pertanggungjawabkan. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar kita saling tolong-menolong. Bantu-membantu. Nabi janjikan, siapa yang meringankan beban saudaranya muslim di dunia, Allah akan meringankan bebannya di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari baginda Nabi. Si orang yang kita bantu barangkali tidak bisa membalas, Allah yang akan membalas lewat jalan lain yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada orang tanya, Pak, ini ada orang nyumbang masjid sambil marah-marah, bagaimana? Saya bilang sumbangannya aja ambil, marahnya jangan. Marahnya jangan diambil, itu urusan dia. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Umat Islam ini kan umat yang punya potensi besar. Kadang kita merenung, kenapa kadang-kadang pembangunan masjid kok lambat sekali? Kalau hotel hari ini peletakan pertama, bulan depan peresmian. Supermarket hari ini peletakan batu pertama, minggu depan peresmian. Tapi kalau sudah yang namanya masjid, kadang-kadang peletakan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. 3 tahun, 4 tahun campur nebar jala di jalanan, duit dijaring kayak ikan sepat. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Apa tidak ada pengusaha muslim yang jadi konglomerat? Ada. Lalu yang belum banyak itu yang komit. Komit terhadap nilai-nilai agamanya. Akhirnya kita jatuh jadi umat yang lemah. Belum ada pengusaha konglomerat muslim buka pabrik super mie cap beduk. Misalnya. Umpamanya atau pabrik kecap cap sorban. Supaya identitas keislamannya sedikit kelihatan. Kita jatuh jadi umat yang lemah karena potensi tidak terinventarisir dengan baik. Kita ini ibarat kompor yang cuma matengin nasi orang lain. Potensi kita dimanfaatkan oleh orang lain. Ukhuwah Islamiyah kita baru terbatas kepada silaturahmi. Ukhuwah di bidang ekonomi kita lemah. Ukhuwah di bidang kebudayaan kita lemah. Apalagi ukhuwah di bidang politik kita lebih rapuh lagi. Padahal ukhuwah itu adalah totalitas kehidupan manusia, menyangkut ipoleksosbud, memerlukan nilai-nilai ukhuwah. Jadi oleh karena itu mari kita menyadari, di dalam harta kita, walaupun kita yang cari, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, di sana ada harta anak yatim, di sana ada hak masjid, di sana ada hak pesantren, di sana ada hak jihad. Berbahagialah seseorang apabila dia oleh Allah dijadikan keran. Keran itu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya, tapi disalurkannya kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, ini yang pertama. Jadi perbendaharaan surga adalah menyembunyikan sedekah. Orang lain gak tahu, kita pun gak pernah ngitung-ngitung. Kita anggap lewat begitu saja, padahal itu deposit akhirat. Satu. Yang kedua, perbendaharaan surga itu apa? Wakitmanul musibah, menyembunyikan kesulitan. Kadang orang takut menghadapi kesulitan, tapi makin kita merenung, hidup ini kan sebenarnya urusan. takut sama urusan, ya jangan hidup. Tandanya orang hidup itu kalau punya urusan. Urusan merupakan problem, problem sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Siapa sih orangnya yang gak pernah sulit-sulit? Makin tinggi status sosialnya, makin gede urusannya. Makin tinggi kualitas imannya, makin berat tingkat kesulitannya. Cuma memang yang namanya enak itu seperti pelangi. Biang lala itu gak pernah di atas kepala kita. Di atas kepala orang melulu. Lu sih enak lu. Kata kita, dia juga bilang, yang enak kan lu. Pelangi itu gak pernah di atas kepala kita. Kata tukang beca, aduh enak ya naik Mercy. Kata tukang beca, apa yang di dalam mobil Mercy? Aduh enak bener tukang beca, di jok ngeringkuk ngorok pulas bener. Saya kamar pakai AC sejuk, tempat tidur sutra empuk, alga spring bed, kulak kulik gak bisa pulas kalau belum minum Valium, belum tidur. Enak bener tukang beca, di jok ngorok gak tahu wetan kulon. Si tukang becak bilang yang di Mercy enak, yang di Mercy bilang tukang becak enak, inilah enak. Nggak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain melulu enak itu. Nah, saudara-saudara, yang merupakan perbendaharaan surga itu orang yang bisa menyembunyikan kesulitan. Baik pribadi ataupun rumah tangga. Ini terutama rumah tangga yang jadi soalnya, kadang-kadang kita ini kalau senang, sebaliknya, kalau senang kita diam. Kalem aja, cuek. Banyak banget duit kita, bawaan, diam aja udah. Malah ketemu orang takut. Tapi begitu susah, sekampung tahu. Padahal Nabi mengajarkan perbendaharaan surga itu menyembunyikan musibah, menyembunyikan kesulitan. Kalau enak, cerita sama orang-orang. Kalau enggak enak, rasain sendiri, tekan sendiri, atasin sendiri. Kita kan sebaliknya. Tenang, kita diam. Asal lagi susah, paling tidak kita nyari teman buat cerita kesusahan. Siapa orangnya yang enggak pernah susah? Cuma soalnya bagaimana kita mengatasi kesusahan itu sendiri. Begitu juga misalnya kalau orang sudah berumah tangga, itu orang tuanya harus menjadi tempat dia cerita yang enak-enak saja. Yang enggak enak rasain berdua, selesaikan berdua, atasin berdua. Jangan dibalik. Asal senang diam, giliran susah aja. Maknya laporan. Terbalik bisa menjaga security informasi. Makan sama bayam, keluar diam. Malah seluitan. Enak amat lo makan daging ayam. Security informasi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ujian yang terberat itu yang pernah diberikan kepada para nabi, para rasul, para aulia, para ulama. Makin tinggi keimanan, makin berat bentuk kesulitan. Ayo saya kemukakan satu contoh saja. Ada seorang nabi yang kaya, nabi kaya, namanya Nabi Ayub. Iblis kalau orang begini kan keki. Ibadahnya rajin, kaya. Ini yang kayak begini susah digodain. Kalau ibadahnya rajin, miskin, enggali bisa disogok. Sini imannya mantap, ibadahnya rajin, kaya, nabi lagi. Oh, tapi namanya iblis gak kurang akal, laporan. Tuhan, kenapa iblis? Ya ini bahasa saya, bahasa Qurannya sih gak gitu. Itu hambamu yang namanya Ayub, dia rajin ibadah cuma karena dikasih kaya aja. Coba kasih miskin dia, berhenti dia sembahyang. Ah, kamu bisa aja. Saya tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silahkan. Dibuktiinlah, iblis turun ke alam ini. Yang mula-mula dia lakukan, dia rusak sawah ladang Nabi Ayub. Dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Sehingga dalam waktu singkat, jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya jadi orang paling miskin. Beliau masih ibadah di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya. Lagi ngapain? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Oh, percuma.
1: Kenapa?
0: Tuhan yang ente sembah nih, dia udah bikin miskin ente. Sawah ladang ente hancur lebur, binatang ternak binasa, sekarang ente jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Tekor. Udah berhenti dah ibadah, berhenti ibadah.
1: Ini iblis sama Tuhan laporannya lain, yang dikerjakan kepada Nabi Ayub juga lain.
0: Benar begitu iblis kata Nabi Ayub?
1: Iya.
0: Sawah ladang saya habis, buras. Binatang ternak saya binasa, binasa. Saya miskin, bangpak. Apa jawab Nabi Ayub? Bukan

Jadikan kekayaan, kemiskinan, jadikan senang susah sebagai anak buah yang bisa kita atur. Jangan kekayaan ngatur kita, jangan kemiskinan ngatur kita. Kita yang harus mengatur mereka. Senang susah, kaya miskin, bahagia sengsara, jadikan itu anak buah yang bisa kita atur. Kalau sekarang kita kaya, lain saat boleh jadi kita miskin, semiskin-miskinnya. Allah yang ngasih, Allah yang ambil. Tenaga mana yang bisa menghalangi? Ibadah jalan terus, iblis makin gondok. Dasar nabi loh. Akhirnya apa? Nabi Ayub dikerjain, diberikan penyakit. Demikian fatal penyakitnya. Bayangin, udah miskin, sakit. Masya Allah. Miskin, sakit. Sakitnya gak lama, kira-kira 16 tahun. Istrinya 3, 2 mental minta ceraiin. Ngerawatin laki bengek begini. Senang belum tentu, susah udah pasti nih. Cerai aja cerai dah. Cerai. Tinggal satu Siti Rahmah yang setia menemani beliau. Sesetia-setianya hati perempuan. Satu saat Siti Rahmah bilang, "Bang, ya, abang kan nabi, bang. Lalu, namanya nabi kan doanya jarang meleset, bang. Maksud kamu, minta kenapa sih sama Tuhan biar abang sembuh, baik dah, bang?" Siti Rahmah, "Iya. Saya sakit berapa tahun sih dah? 16 tahun, bang. Sebelum ini saya sehat berapa tahun? Ya kira-kira 60 tahun, bang. Nah, coba ente banding-bandingin, Rahmah. Saya dikasih sehat 60 tahun, dikasih sakit 16 tahun. Sudah enggak sabar, mau doa kepada Allah minta sembuh. Saya malu, malu kepada Allah. Diuji dengan yang luar biasa seperti ini, tidak mengganggu stabilitas kehambaannya. Dia tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kunci menghadapi kesulitan itu apa? Allah jelaskan dalam satu ayat, "Wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Yang apabila mendapat musibah, mereka kembali kepada keyakinan dasar. Segalanya dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini konsepsi dasar dari sikap muslim dalam menghadapi berbagai kesulitan. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kondisi dasarnya, maka kita akan lapang menghadapi kenyataan bagaimanapun pahitnya. Apakah itu namanya miskin? Apakah itu namanya sakit? Bahkan maut sekalipun. Maut sekalipun. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Ini sikap hidup, bukan sekedar ucapan. Kita kadang-kadang menjadikannya sebagai ucapan. Mulutnya sehingga berhenti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi nangisnya terus gerung-gerungan. Bukan itu, ini kesadaran moral. Kalau segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah, kan sebenarnya cuma nunggu giliran. Hari ini saya nyembayangin dia, entah hari apa saya disembayangin orang. Hari ini saya antar dia ke kubur, entah hari apa orang nganterin saya ke kubur. Hari ini saya tahlilkan dia, entah nanti kapan orang tahlilkan saya. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah mendapat kesulitan. Tidak ada. Semakin tinggi status sosial, semakin tinggi kualitas keimanan, semakin besar juga tingkat kesulitan. Hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya. Dan Al-Quran menyatakan, "Innama al-usri yusra." Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Roda itu berputar. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Kalau waktu senang kita ingat kepada Allah, kita susah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Tapi kalau waktu senang kita jauh dari Allah, sujud tidak sempat dengan masjid jauh, ketika senang kita lupakan Allah. Nanti begitu kita susah,

0: Allah lupakan kita, dan itu menyakitkan. Oleh karena itu orang-orang tua kita dulu bilang, kalau lagi sehat ingat-ingat lu bakal sakit nanti. Kalau lagi kaya ingat-ingat satu saat kita bakal jatuh miskin. Bahkan kalau lagi muda ingat-ingat kita bakal tua, dan yang terpenting kalau lagi hidup ingat-ingat kita bakal mati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua yang merupakan perbendaharaan surga, menyembunyikan musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hal ketiga yang merupakan perbendaharaan surga adalah wasilaturrahmi. Orang yang suka bersilaturahmi. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia adalah makhluk yang disebut zon politika. Makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan orang lain. Bodoh betul manusia kalau tinggal di tengah masyarakat tapi tidak mau bermasyarakat. Merasa hebat sendiri, pintar sendiri, gagah sendiri, kaya sendiri. Mungkin kalau mati juga ngubur sendiri. Jangankan kita di sini, di sorga saja Nabi Adam waktu sendirian bengong melulu, mondar mandir. Allah tegur dalam sepidam. Jadi ini kalau bahasa saya, iya Tuhan sepi ini gak ada coret-coretan pisan ini. Diciptakan Siti Hawa baru anteng Nabi Adam. Itu di sorga. Cobalah. Umpamanya saudara tinggal di Jakarta nih, kaya bener. Apaan aja di Jakarta punya saudara dah. Jembatan Semanggi ambil, Monas buntel bawa pulang. Hotel-hotel ambil semua. Cuman tinggal di Jakarta sendirian, apa enaknya? Betapa dan siapapun kita, kita perlu orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri. Nah, Islam telah menyelamatkan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan persaudaraan yang berlandaskan kepada akidah. Karena itu dianjurkan bersilaturahmi. Bahkan Nabi menyatakan, man arada ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'a fi atharihi fal yasil rahimah. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, banyaklah ia bersilaturahmi. Siapa yang kepengen dimudahkan rezekinya, hendaknya ia banyak bersilaturahmi. Kalau banyak teman, kesulitan kan paling tidak ada tempat cerita. Udah susah, sendirian, kita pikirin diri, gak ada tempat tukar pikiran. Cepet banget sama bengek. Dilawan sendiri. Nah, secara makro kita bisa berkata, tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada kesatuan dan persatuan. Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Kalau umat Islam mau menang, dia harus kuat. Kalau umat Islam mau kuat, dia harus bersatu. Kalau umat Islam mau bersatu, dia harus membudayakan silaturahmi ini. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, kalau bisa cari nilai tambah. Apa? Silman koto'at. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Masya Allah, indahnya ajaran agama kita. Orang yang marah pun kepada kita, kata Nabi kalau bisa, bersilaturahmilah kepadanya. Kepada orang yang marah itu, di situ nilai tambah. Cuman jujur nih hadis, ngucapinnya gampang, ngamalinnya yang berat banget. Orang marah sama kita, kita disuruh silaturahmi, ada apa malu? Lu marah, ada gua marahan lagi, tunggu pikirin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tapi ini yang diajarkan, bahkan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Bagaimana begitu mudah, misalnya satu saat Abu Jahal ini ngatur strategi bagaimana bikin Muhammad celaka. Dia gali lubang di depan tempat tidurnya. Dia tutupin daun korma. Terus dia panggil seseorang, kesini, kasih tahu Muhammad, pamannya sakit keras, minta ditengokin. Berangkat orang ini ke sana. Muhammad,
1: Lah baik.
0: Pamanmu sakit keras, dia minta ditengokin. Baik, saya akan datang menjenguk beliau. Berangkatlah Nabi ke rumah Abu Jahal tanpa prasangka apapun. Abu Jahal udah pasang stil. Selimut, 3 rangkap setengah dia pakai. Persis kayak orang meriang. Tapi sembari ngintip dari balik selimut. Begitu Muhammad buka pintu, nah, masuk perangkap nih. Muhammad jalan menuju tempat pembaringan.
1: Makin lama, makin dekat, makin lama, makin dekat.
0: Makin dekat ke lubang yang dipasang oleh Abu Jahal itu. Dalam hati Abu Jahal, terus dah, jatuh, mampus dah lu ini. Mampus lu hari ini nih. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril datang. Muhammad, pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidurnya ada lubang perangkap supaya kamu jatuh ke situ. Sudah, kamu pulang.
1: Balik kanan, Nabi.
0: Sudah hampir jatuh ke lubang, balik kanan, pulang. Bayangin kecewanya Abu Jahal. Muhammad, dikit lagi. Enggak, paman, saya pulang aja. Emosi bangun dari tempat tidur, enggak sadar kalau lagi pura-pura sakit. Lompat ngejar Nabi, dia lupa dengan lubang yang dia gali. Usrah, nyemplung sendiri ke dalam lubang. Nabi terus berlalu. Ini terjadi keanehan. Jatuh ke lubang yang dia gali itu, sebenarnya enggak terlalu dalam ya. Antara 3-4 meteran lah. Tolong saya jatuh ke lubang ini.
1: Datanglah pelayan-pelayannya itu.
0: Angkat saya dari sini.
1: Oh, yang ngulurin tambang.
0: Satu gulung, belum juga nyampe itu tambang. Kurang beli lagi ke warung. Tambung, ulur lagi, enggak juga bisa sampai. Wah, ini kerjaan Muhammad ini. Tolong, siapa salah seorang kamu ke rumah Muhammad? Kasih tahu, encangnya kecebur. Minta ditolongin. Sampaikan kepada Rasul. Kenapa? Pamanmu jatuh ke lubang, Muhammad minta tolong diangkatin. Tambang udah nyambung-nyambung, gak nyampe juga. Ya, nanti saya datang, saya tolong. Coba. Nyata-nyata orang berniat jahat mau mencelakakan dia. Datang dia menolong.
1: Ini yang disebut air tuba dibalas air susu ya ini. Bukan sebaliknya.
0: Air tuba dibalas air susu. Paman, kecebur ya?
1: Iya, Muhammad, tolongin.
0: Pegang tangan saya. Nabi ulurkan tangannya. Nyampe. Dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas.
1: Sampai atas, apa kata Abu Jahal? Sihirmu memang hebat, Muhammad.
0: Udah ditolongin, dikata sihir. Yang enak kita kemplang kan itu orang punya. Urusan apa? Tapi inilah akhlak. Kalau bisa kamu bersilaturahmilah dengan orang yang marah kepadamu sekalipun. Orang marah kita tetap baik. So, kalau kita berbuat baik sama orang yang memang baik, rasanya sih biasa-biasa aja. Orang baik kita baik lagi. Ya draw aja, belum ada nilai tambah di situ. Baru ada nilai tambah kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang nyakitin kita. Itu namanya kita setingkat di atas dia. Dia sakitin kita, kita berbuat baik sama dia. Dia pelit sama kita, kita baik sama dia. Dia marahin kita, kita deketin dia. Di situ kita punya nilai tambah. Jadi siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia banyak-banyak bersilaturahmi. Sederhana sebenarnya, silaturahmi. Tapi silaturahmi membangkitkan semangat kesatuan dan persatuan. Kesatuan dan persatuan melahirkan kekuatan. Dalam matematika, 1 ditambah 1 pasti 2. Tapi di tengah masyarakat, 1 orang takut ditambah 1 orang takut, hasilnya jadi 2 orang setengah berani. Kenapa setengah berani? Karena udah berdua. Tadi pan takut sendirian. Kalau dia kumpul turut-turut takut lah jadi berani. Kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, kita yang miskin, kalau mau kompak bersatu, apa yang gak bisa kita kerjain? Apalagi tinggal di kota besar, pilihan cuma 2. Bertahan atau minggir. Bertahan atau minggir. Untuk bisa bertahan harus mampu bersaing. Untuk mampu bersaing harus punya keahlian. keahlian harus ditunjang dengan pendidikan, ditambah oleh kekompakan sebagai umat. Udah miskin mencar mulu orang injek kita. Orang gak pandang urusan apa sama lu. Oleh karena itu, silaturahmi pada hakikatnya merupakan roh dari ukhuwah yang diajarkan oleh agama kita. Bagaimana Islam menyelamatkan masyarakat manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia, dan tidak ada persaudaraan yang lebih indah selain persaudaraan yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Sepanjang orang di jalan Allah, itulah saudara kita. Keluar dia dari jalan Allah, selesailah persaudaraan sampai di situ. Karena itu, kalau ingin menyimpan sesuatu di surga, banyaklah bersilaturahmi. Datang ke rumah ini, datang ke rumah itu, dan lain sebagainya. Itu simpanan kita di akhirat nanti. Ini yang ketiga. Saudara-saudara, yang keempat, perbendaharaan surga itu apa? Wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Ibadah kan ada yang berat, modalnya besar. Bangun masjid berat, modalnya besar. Bangun rumah sakit berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Misalnya, puasa. Puasa itu berat, mengendalikan nafsu. Kalau sekedar gak makan, gak minum sih enteng, mengendalikan nafsu. Itu jihad terbesar, tapi kan modalnya ringan, cuma niat saja. Ini ibadah berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya juga enteng. Seperti termasuk ucapan, La hawla wa la quwata illa billah. Tanpa sadar, La hawla wa la quwata illa billah. Nyelengin tuh di surga. Nyelengin, kita gak terasa. Nyelengin, simpenan akhirat. La hawla wa la quwata illa billah. Nyimpen lagi. Kaget, la hawla wa la quwata illa billah. Nyimpen lagi, banyak simpenan. Walaupun sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kesadaran batin bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Itu intinya. Kita memulai pekerjaan disunahkan baca bismillah, kan begitu. Apa itu? Kesadaran moral bahwa ini saya bisa kerjakan, saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak memberikan daya dan kekuatan, mana mampu saya kerjakan ini? Maka saya kerjakan ini dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kesadaran moral. Manusia hanya wajib berusaha, tapi enggak pernah wajib berhasil. Banyak hal-hal yang kalau kita renungkan secara rasio, enggak mungkin. Tapi jadi kenyataan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bagi Allah semata-mata. Kesadaran moral akan kelemahan dan keterbatasan makhluk bernama manusia. Kadang kita kagum dengan otak, tapi kita sering lupa sama yang bikin otak. Padahal bagaimanapun hebatnya otak, yang bikin otak pasti lebih hebat dari otak. Enggak percaya, silahkan otak-otakan. Inilah kecenderungan. Kita kagum dengan pesawat-pesawat mutakhir, bukan main, besi gede banget terbang itu. Alangkah hebatnya. Lalu, apa yang bikin otak tidak lebih hebat dari itu semua? Kita puji laut, apa yang bikin laut tidak lebih hebat dari laut itu? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak karena daya dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Lahirlah sikap tawadu, rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini ucapan yang berpahala. La haula. Jadi wiridan. Pada sisi lain ini kesadaran moral. Sikap mental. Kesadaran batin. Bahwa yang punya daya dan kekuatan itu cuma Allah. Kita enggak pantas untuk sombong. Sebab sombong itu pakaiannya Allah. Kita enggak sedang pakai pakaian Allah. Kegedean. Dan makin kita renungi, makin terbentur. Apa sih yang bisa kita sombongin? Ah, kita mau sombong apa? Kaya? Pintar? Itu kan semua relatif. Di atas langit masih ada langit lagi.
1: Jadi oleh karenanya, marilah kita menyadari, manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak pernah wajib berhasil. Yang berusaha saja tidak wajib berhasil, apalagi yang tidak berusaha. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu ndelohom, nggelenggem ayem-ayem. Tapi Islam bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Kita bisa saja bikin proyeksi, tahun sekian kita bakal panen besar menurut perhitungan otak. Tapi ada kejadian lain, apa? Tikus ngambek. Habis itu dimakanin tikus, panen gagal. Proyeksi rasional gagal oleh tikus-tikus yang ngambek itu. Bisa saja terjadi. Tahun depan kita panen besar, urung. Kenapa? Musim panas panjang. Dan sekarang ini koran-koran bikin berita musim mengalami penyelewengan. Bukan cuma manusia yang nyeleweng sekarang. Musim pakai nyeleweng. Mestinya kan musim hujan sudah selesai. Masih hujan-hujan juga. Musim. Nah sekarang kita boleh bikin proyeksi. Kita bakal panen besar. Tahu-tahu musim panas panjang. Sawah retak, air kering. Cari teknokrat yang paling botak. Suruh pendekin tuh musim panas. La haula wa la quwata illa billah. Inilah kesadaran moral. Saudara, saya teringat satu saat ada seorang konglomerat. Umurnya ya kira-kira 70-an. Satu saat dia ditanya oleh wartawan, "Pak, umur Bapak berapa sih?" "Ya, paling 10 tahun." "10 tahun? 10 tahun? Anak Bapak berapa orang?" "Aduh. Satu saja?" "Satu." "Harta Bapak berapa?" "Ya, paling-paling bangsa 7 juta kali." "7 juta?" "Iya." "Eh, Pak, kenapa Bapak bohongi saya?" "Bapak punya buku biografi. Koran-koran, majalah-majalah banyak muat cerita riwayat hidup Bapak. Saya tahu umur Bapak 70. Kenapa bilang cuma 7 tahun?" "Saya tahu anak Bapak 8. Kenapa cuma bilang 1? Saya tahu harta Bapak miliaran, mungkin triliunan. Pabrik di mana-mana, bank di mana-mana. Kenapa bilang uang Bapak cuma 7 juta?" "Nah, kata si konglomerat tadi, kamu benar, nak, kamu benar. Umur saya kalau jumlahnya mah emang 70, nak. Cuman ingat-ingat saya, baru 7 tahun terakhir ini saya sujud. Baru 7 tahun terakhir ini saya berusaha dekat dengan Allah. Saya laksanakan perintahnya, saya jauhi larangannya. 7 tahun inilah rasanya yang ada nilainya di hadapan Allah. Yang 63 tahun matong, kelabu, kelem umur gue. Habis untuk maksiat, untuk munkarat. Maka ketika ditanya tadi, umur saya 7 tahun itu." "Oh begitu, Pak." "Oh iya. Lalu anak, Pak. Anak Bapak kan 8. Kenapa bilang cuma 1? "Nah, kalau jumlah hitungannya memang anak saya 8. Tapi dari 8 orang ini rasanya cuma 1 nih yang bakal jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, bakal jadi anak soleh yang akan mendoakan saya. Cuma 1 rasanya anak saya ini yang bakal jadi buah hati saya, besar-besaran saya, yang akan mendoakan di kubur saya, yang akan mendoakan di akhirat saya. Yang 7 orang mana? Masya Allah, yang satu tenggeng, yang satu nyekek botol mulu, yang satu gak karu-karuan. Makanya saya bilang 1 anak saya yang akan bisa mendoakan saya." "Oh begitu, Pak." "Iya." "Ah, harta Pak, harta Bapak kan triliunan. Pabrik Bapak di mana-mana. Uang Bapak hampir di tiap bank-bank besar. Kenapa bilang cuma 7 juta? "Betul kau nak. Harta saya kalau jumlahnya memang miliaran, triliunan mungkin. Tapi yang saya ingat baru 7 juta tuh yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya nyumbang masjid, saya santuni yatim piatu, saya bantu pembangunan pesantren, saya bantu pembangunan rumah sakit Islam. Itu yang akan saya bawa pulang ke akhirat, yang 7 juta itu. Yang triliunan itu nanti akan direbutkan oleh anak-anak saya sebagai waris saya. Jadi harta saya 7 juta itu yang bakal nemenin saya di akhirat, yang akan saya bawa pulang jadi teman saya." Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan Orang tua itu adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wirid dan ucapan yang mengandung pahala. Pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah wa innal bahra amiq wa khuzis zad wa innas safara ba'id wa khaffifil hamla fa innal hamla shadid. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang, bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat, ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzi zad fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakkan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan iketan tuh duit enggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Gak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampeknya, paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. Dimulai dari alam arwah, sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, coba ngeberat-berat.

batin. Apa ini beban? Dosa, kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak, alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa, dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita segitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Begitu. Kira-kira begitu. Yahudi dulu. Orang Yahudi itu minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah." Musa, kami enggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau emang dosa, benjol dong. Kalau emang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa, orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Allahu

0: Halo, assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam mas.
0: Lu.
1: Ya udah, aku tunggu ya.
0: Oke cantik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop,
3: dapatkan Habutop, minyak herbal Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-00.
4: Pesuruan Desa Wiradadi, Kecamatan Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi 0822-3110-0070.
2: 93

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terusnya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas...
3: Dapatkan Habutop Surtama Bedung Kedidius 0070. Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya

0: Nina Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan bimbel, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga, namanya Mas Anam. Mas Anam karena dia aktif juga hobi sangat olahraga, nah dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi RT 04 RW 04 Kecamatan Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku Kecamatan Merebet Kabupaten Purbalingga atau sebelah

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos. Pak.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 5.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Fine Line,
4: Mark Batur.

0: Makan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketelatu, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: aning. Rematik bapak kambuh deui.
1: Batan nu alami. Alias herbal sapertos habuto pramuan Arab teaning, Pak. Besok dina radio beda tos seueur testimonina, Pak. Pira ku ngabobodog mah.
0: Emang aya di artosna, Ibu. Ami aya mah sok atuh meser, Bu. Lebihan bapak. Mudah-mudahan cocok.
1: Aya atuh artosna. Panjatah ti bapak teu acan seher. Nya atuh, Ibu bari meser habuto poe nya. Nu penting bapak kedah rutin ngeleutna ulah belang betong dua kapsul ka dinten ya pak.
0: Sumuhun ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-070. Sekali lagi di 0822-3110-070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0020.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak San?
0: Dengan Bapak Hani, alamat Jengkol 06 RW.
1: Ya, Bapak Hani benar ya, pengkonsumsi top?
0: Iya, benar sekali, Mbak.
2: Push dan lain-lain. Di start
3: sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Diri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat D atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 00.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi 0822 3110 00. Sekali lagi,
1: agen

0: 发一个决心的。
1: Yo mas, ini es mateng. Bis mangga IDI ya. Jaga akeh.
2: Lainnya, aku loh masmu.
1: Bahkan aku sing mas.

agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanasa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja. Agen yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kampok Banjarnegara,

0: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi.
1: Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Sore Nia, ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa nggak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami, biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten prod nyobe, ternyata niku sangat manjur.
1: Oh nggih nggih. Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya atas niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Nggih.
3: 110-00-70. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma. Vitama di radio kesayangan Anda ini.
3: Amat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa saya diperkenalkan?
2: Mbak Isesi dari Sunayapir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedimoro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang berapotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: kosong. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SD N1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 310 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara.

Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: herbal ramuan Arab sehari 3x2 kapsul.
1: Siap, Ma. Lagian papa kan pengen lihat ijab kabul anak kita nanti. Jadi kesehatan kita juga harus dijaga dari sekarang. Iya kan, Ma?
0: Ih, papa, anak kita kan baru umur 10 tahun.
1: Namanya juga cita-cita, Ma.
0: Ya iya sih. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karangkemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Itu di rumah Pak Andi kok rame? Ada apa ya, Pak?
1: Oh, itu. Pak Andi asmanya lagi kambuh, Mah.
0: Kita nggak kesana, Pak, buat jenguk.
1: Ah, besok pagi aja, Mah. Sekarang kasihan, nanti kebanyakan orang malah bikin Pak Andi nggak nyaman. Tambah ngap dia.
0: Iya juga sih, Pak. Ya udah tuh, besok pagi kita kesana ya.
1: Oh iya, Mah. Stok Habutop di rumah masih ada, kan? Besok kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi.
0: Masih ada kok, Pak. Bener juga kata Papa. Kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi ya. Habutop kan bisa buat asma. Selain itu, baik juga bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, anemia, dan lain-lain.
1: Iya dong, Ma. Habutop kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, daun kelor, dan habatus soda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol.

0: pas malih niki pun lumayan mandan niku saged kisah-kisah teng kebon teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos habutop niki saking pundi Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio nyetel-nyetel radio nek wonten produk habutop kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Oh nggih nggih. Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali habutop niki.
0: Lah niku kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
4: Iya, betul.
3: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
4: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tawa Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
3: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
4: Desa
3: ya.
4: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
3: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
4: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
3: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
4: Ini nyata ya, bukan ahli itu nyata berkali ini, bukan betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
3: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
4: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi, alatnya top.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
6: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
6: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Win, sibuk gak?
2: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
2: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
2: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
2: Tapi kok kayaknya perih, mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tahu.
1: Awal mulanya gimana, gimana itu mas?
0: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang mas?
0: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti mas, gimana?
0: Ya kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
2: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
3: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran
1: bersama
0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Biotop itu obat herbal ramuan Arab yang 100% terbuat dari bahan alami. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sekarang bisa didapetin di apotek-apotek ataupun agennya juga sudah banyak karena sudah ber-BPOM Republik Indonesia. Jadi sudah 100% legal buat diedarkan.
1: Nah, kalau legal, aku jadi yakin
0: pastinya deh. Pastinya dong, jangan pernah ragu

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: dan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau ada, kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Utara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak. Sehingga saya jadi penasaran ke situ, terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Fitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya? Ibu Isem, ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Jeruk Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Utara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Oke, irama nih Riz, tujuan kita hari ini?
1: Kira-kira 6 tempat maning, Pak.
0: Wih, mantap ya, Bro.
1: Aduh.
0: Ini dua-duan, Riz. Kenapa? Payung lemes, temen lunglai loyok, kelabrak-kelabruk. Kayak pemain turun garing.
1: Genai kok, Pak. Cuacanya panas kayak gie. Nanggalan, ditambah pengiriman kali gie. Payung aduh-aduh banget.
0: Idi, kudu semangat. Wis minum aku top dulu mau.
1: Kenapa turun kok, Pak?
0: Nah, gue. Generasi mager ya kayak gue. Kayak ya Riz, kudu selalu rutin konsumsi habu top. Aja mau pisan, tinggal tok. Kayak nyong, kasih semangat. Walaupun nyupir bareng, gue mau numpak tok lemes. Lo kalah kalau yang tua.
1: Loh, ujar-ujar nyong lagi kenang penyakit apa? Minum obat-obatan.
0: Dah, aja salah Riz. Habu top gue, itu mau bisa membantu dalam penyembuhan penyakit tok. Tapi bisa juga nganggo suplemen makanan tambahan Riz, alias multivitamin. Men awaknya selalu fit, stamina prima, daya tahan tubuh terjaga, ora plenya-plenya kayak gue, bujang koloyo.
2: Habutop, obat herbal, ramuan

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: balik. Katanya kan kini mereka kayak gawe kopi atau gawe gula. Ngapain ya asrep sepet orang antar ya rasanya.
1: Lah antar tayo mesti cuman keperluan mani.
0: Lah emang apa?
1: Oke, aku gue nambah ngerti bahwa keluarga aku bian zaman kaki nenek ala riwayat diabetes. Lah makanya aku buti bro, soalnya diabetes kan bisa karena keturunan.
0: Oh ya pancen sih, tapi kan mereka gak ditindangin om habutop. Aja khawatir apa anak tanda-tanda diabetes nang awak Rika.
1: Ya orang anak sih.
0: Nah makanya selagi rutin konsumsi habutop, insya Allah awak bakal terjaga sekarang penyakit-penyakit yang merugikan. Selain membantu penyembuhan, tapi juga membantu mencegah dan menambah sistem kekebalan tubuh, Lik.
2: Habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, Mas, enggak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya, betul, Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah, sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dipersembahkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dados orang yang sudah kena adab atau seharusnya kena adab niku saged disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena adab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabu nabi furu'i syariah. Terus malaikat itu nggih makhluk yang kena aturan syariat. Wis kamane kula wau tanglet Pak Makmur yang mriki mulai kata ngapal Quran apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui ke bal-balan wong ngapal Quran. Haram mboten nyadui wong ngapal Quran. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggo bal-balan wong ngapal napa? Quran. Terus kalau mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat, di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang, ini wonten tiyang niku fasik. Kudune niku digebuki mbek malaikat mungkar nakir. Mangke kula waca takbire. Jadi ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Jare mungkar nakir, tapi aku standar prosedur. Kon gepuki wong fasik, jadi aku dunutuki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia kena saya. Ki wani mbak aku. Saya ini kalamuh. Kata mungkar nakir yo ora wani wong ke kalamuh. Singkat cerita terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngeten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Maksudnya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak apa? Sapa. Sebab niku surat Tabarok, niku ma'ruf, diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anil nar, taqi sahibaha anil azab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kepengin iki sesuai tradisi keluarga kula, juga utamanya keluarga sarang, itu di antara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamane terserah jenengan sampean amini nggih boten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Dadi ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Dadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ra iso bahasa Arab. Akhire anake wong Arab ditabuk mbek si bapake wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima ta dorok tawalah, kenapa kamu mukul anak saya?" Jawa yang Jawa ya nak, anakku dia itu tak ada. Jadi orang Arab yang paham, mantap-mantap, ya ya. Jadi anakku dia itu tak ada. Jadi dia misalnya bahasa Arab, anakku dia itu ya tak ada. Ini aku gak paham. Terus bahasa itu kan nopo ya. Bisa diterjemahkan dengan nopo? Isyarat. Mulanya surahul hadis, ini cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari ini tahu mangkel memang Bukhari. Itu mangkel tenanan, bukan mangkel bebenan, mangkel tenanan. Mereka ditakwil dia itu rada utak. Imam Bukhari wali-wali mewong, asokul kutub badai kitab bilah ini sokain apa? Bukhari. Ini beliau bikin bab, masyur ya, Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini, babu sihati tolakil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan ini hadisnya ini rotera karuan. Ini masalah cerai. Kemudian itu Imam Bukhari nerangno kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus nerangkan ana wakafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis. Ana wakafilul yatim kahataini fil jannah, saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi asyahru hakadha wahakadha wahakadha berarti berapa? 30 wahakadha wahakadha wahakadha berarti ada kemungkinan 29, kayak Saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh, lama sekali dan pakai rukuk 2 kali, pakai qiyam 2 kali, pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya, ketika Sayyidah Aisyah sholat, kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama, kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Shahihul Bukhari ini bingung, ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor ngidul tentang ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah, terus cerita asyahru hakadha wa hakadha. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarah untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang rawat anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga.
1: Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asarat nahwas sama, berarti terjadi gerak.
0: Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka wakoat tolak. Itu tadi ya ruwet tenan. Jadi babu sihati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja, kadang iktifak memberi apa? Isyarah. Dong gitu. Sale sampean ketemu kiai ngene iku tetep mangkel no. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu enggak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus agama hadatin itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun, bahwa alam raya yang kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda singkabe itu tadullu ala annahul wahidu, semua menunjukkan Allah itu Esa dan Allah itu Maha apa? Kuasa. Kalau maaf ya, cerita tentang surat Tabarok niki riwayat warwah anhu Tirmidhi ya, dalam ilmu hadis Tirmidhi termasuk Al-Kutubus Sittah, jadi termasuk Al-Kutub Al-Mu'tabaroh fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim, ini sudah urut Abi Dawud, paham ya, Tirmidhi, Nasai, terus Ibnu Majah. Terus banyak ulama yang menambahkan Muwatta sebetulnya bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan Muwatta ya Aziz. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan mimman kana qablakum mata wale sama ahu syai'un min kitabillah illa tabarok. Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarok. Terus buatan apal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup tabarok niku cukup, dan nek 30 juz utek-utek sing pas-pasan kayak repot. Ane iki kampanye surat Tabarok. Falam mawdi'a fi khufrati atahul malaku. Sarat, sarat itu nerjang, jadi sarat itu ekstrim, mirip wasibah ya sibu wasbah, jadi melompat. Jadi sebelum mungkar nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan, itu disebut fasarat, apa? Fasarat, pakai sak, pakai alif. Faqala laha, innaki min kitabillah, wa ana akrohu musa ataki, atau masa ataki. Wa inni la amliku laki wala lagu wala li nafsi dharra wala naf. Jadi kata Munkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wasa tidak mungkin dong nabui kamu, mukulin kamu, karena kamu ini kitabullah. Jadi Munkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh nabui atau gebal-balan wong apal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Sehingga dalam ilmu usul fikih, orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat. Padahal orang kafir adakan sholat yang gak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi diantara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam nakum minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau terusakan gitu. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila. Patan toliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi. Fata'allamani wa talani. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rontok goblok. Karena susah payah. Kadang kula ya susah, kula ini termasuk cerdas. Jadi ngapa lo rakangilan. Jadi kula kadang-kadang itu ya salah sampai-sampai. Kalau syaratnya ngapa lo kudu nopo? Kangilan. Itu ganjaran itu gede. Tapi pegel, ini mereka pegel. Jadi kalau sampai sampean kita enak masalah bab ini gajarannya agak sampean. Kalau ngapal nolnya apa? Kangelan. Tapi akhirnya agak aku. Ngaku kasih lapal tenan sampean kangelan tok rapal. Akhirnya agak aku lah. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhirnya. Kasih lapal tamu kangelan tok. Kalau santri ini kadang kurang ajar. Tapi ya kurang ajar apa. Maca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa la tariqan ilal sing golek ilmu digampangno bu swarga. Jenengan gak mlebu hadis iku Gus, jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet ya. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk gak masuk hadis itu. Lo gendenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al khitan fil bahr. Wong alim dijalukna sepura man fis samawati termasuk malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ra ono riwayat. Anggere ono riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu'. Lan kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar. Tapi buatan kerana sombong, percaya istighfari malaikat. Jadi kalau buatan kerana sombong, terus uang untuk fasilitas orang jinggo kan iman, jadi tak nikmatin. Paham gitu, terus karena tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena hitop harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu, termasuk keramatnya para wali itu. Imam Malik punya murid guru tauhid. Iku pas teng kuburan ditakoki marbuka, mana Nabi Uqbah Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid, nakoki guru tauhid. Iku penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus almosok wong ngene iki mbok takoki. Ya akhire mboten sida, yus swarga. Dados ya gak kebayang kan guru tauhid takoki marbuka. Wong salat masbuk muafek wae roh pemenang sing hukum-hukum pokok. Jadi eling-eling ya mlane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu enggak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid pengabit sembah pangeran yang masjid mesti pangeran yang kepenem bu suar terus mesti kau pendek bujo ayu gak jaluk belonjo terus trauma yang dunia bujo ini saya lihat jaluk belonjo ribet kan kita dari gue sayu raja lo belonjo gak cerewet mau kan sumpun gak ada kono wedak gue sayu kan sumpun jadi kepinginnya nang bu suar kau nang bis lah rontok kriminalnya ngeten menang-menang wong ahli ibadah gue bosan subuh. Besen subuh, besen puasa. Jadi seneng bayangno swarga sebenarnya rano subuh, ora ono puasa. Jadi aslinya dia nganggep ibadah itu problem. Jadi no wong alim ngalim, wonten wong alim itu tawani mbuh swarga tak kok teng swarga wonten salat mboten Gus. Nah mboten enten salat mboten usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi no. Salat. Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan, apa, ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang ya. Ini supaya sampean paling gak misalnya alim lah ya, niru-niru wong alim ya, gaya-gayanan kok betul apa. Karena mantas sabah habi komen bahwa minum. Ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak? Enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada yang ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara. Enggak juga, saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang mengan. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok gobloknya ngono, kira-kira gitu, wong kok ngawurin. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan. Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini. Ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungan ini kayak pengiran. Cek perhitungan ini kayak pengiran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran itu ketok, cung-cung sujud. Wani piro jenengan Gusti? Jare pangeran ngono. Lakuan kok ngono. Jadi cerita wong alim, nek sampean janggal berarti gak ngalih. Gampang kan berarti ukurane yang sampean iskal berarti gak ngalih. Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bahasakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi, "Waman azlamu." Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Ngomong aku tahu ngaji ya orang roh, ya ngaji kilatan, yes. Sampai ngantuk, yes. Sampai ngantuk, yes. Aku khatamannya kapan? Paham ya orang tak kok kebahaman. Kriminal-kriminal yang ini ribet. Jadi orang paham tapi tak kok nopo khatamannya kapan? Ngomong asing orang ngaji lah, tak kok khatamannya kapan terus teko golek baru kayak apa? Khataman. Maksudnya biasanya ono jajane nak tambah mereka ribet. Terus niki jenengan kudu matur nuwun mbek Pak Makmur. Kalau itu kok mung hormat Pak Makmur. Ya itu dari ono Mbak Zuber lah. Tapi bisa niki tok, baleni dolim. Bisa wis dolim ana ping pindho. Tambah dolim. Nggih dolim tenan boten dolim. Dolim iku lho maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman azlab, siapa yang dizalim mimman abadani di jannatin au narin. Laulam akhluk jannatan wala naran alam akun ahlan an uto'a. Tanya tak apa loh hadis, kalau mau lirin apa? Nanti saat ini kita siapa? Meskipun kalau orang kangilan, tapi siapa? Tapi sobat saya ini sing kangilan. Kenapa? Kangilan, tapi menang kula mergo kangilan tok orang. Jadi waman azlamu, waman utai sopai ku azlamu luweh dolim miman dibanding wong abadah kang nyembah sopaman ning ingsun di jannatin au narin. Di jannatin kronos warga au narin tau wedin rok. Terus dewe pangeran, laulam akhluk jannatan wala naron. Andaikan aku ya tetep pangeran, tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andaikan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok njaluk opah. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nak ngomong aja. Wis pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti, logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim ini bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu ya kayak tadi, lama sekali kita mengatakan kertas ini putih, ada enggak yang gaji Anda? Enggak kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar, yaitu surga? Itu deh ya, umpama Allah ketok, itu kira-kira mau dikarun. Cung, sujud ke aku, cung. Gusti wani piro, opain opo. Ucap orang ajar. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah, tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatona, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik dibanding yang tidak abid. Nanti sampai GR. Kayak orang alim, orang abid, tidak bisa. Kau itu ya la abidah, la alimah. Kau itu lawalah. Jadi ini sulam taufik, ada kelompok apa? Lawalah. Abid ya orang, alim ya orang, pokoknya urib. Pokoknya urib. Tapi ya penting ikutin apa-apa. Biaya-biaya sampai wujud itu ya kersane Allah, orang oleh dikedingi. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti mulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku saiki iki dadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ndak ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ndak ikhlas. Tapi yang terus izin, aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua tak arani putih kan ya waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini dikaumi ya akilun, dikaumi ya tafaka.

sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim, karena punya analogi yang meruntuhkan semua akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirosah nabawiyah, yaitu wirosah fatonatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau menstarakan Lata Uzza dengan Allah atau menstarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya ya enggak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai, tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mantel enggak? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka afima ruzaqnakum fa'antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfisakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang enggak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah. Yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah. Padahal enggak ikut menciptakan. Itu fair enggak? Yang beli Innova itu kamu, yang diruangi Adul Tegal itu kamu, diruangi Merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Gak pamit, nganggu saya naik mangkel. Enggak? Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah, setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, gak mungkin lah Allah itu la syarikalah. Gak mungkin Allah itu la syarik. Allah la syarikalah. Jadi al-malik bisyek mesti mutakhasisun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Waduh al-khalik lihadal alam mesti mutakhasisun bihadal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatonah, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam neraka, kanut kualat, kanut neraka. Jadi itu siji yo tegas, nomor loro yo rawat iso ngaji. Dan itu kayak, tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab menganggap Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu. Berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'al al-alihata ilaha wahida indaha dalas syarujab. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau enggak kamu turuti, marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon mbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngeces no happy. Kowe jadi buruh kan yo bingung, kakean apa majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu, ya Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya itu ya sudah seperti itu. Fawwahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak, nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawaw, apa, masalah? Rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Jadi loswona tradisi-tradisi ngapalkan Quran, nanti yang sudah hafal dibantu yang alumni pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia. Tapi enggak boleh orang itu tidak hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan.

0: Yaitu tadi, kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, toh tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ikhlas, ini serabakan, soleh. Tapi kan izin. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayyinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo. Kebenaran yang menggunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantahkan. Siapa itu Rasulullah minallah yatlu suhufam mutahhar. Nah, Islam itu datang dengan logika yang enggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada pertanyaannya tadi, alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan gak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara. Cara miliki Innova itu. Aneh gak? Aneh lah, itu logika yang gak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikak an aqidatihim al-khati'ah atau al-muzillah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan. Karena ada kekuatan apa? Bayyinah. Nah kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Makanya di antara diskusi ini orang melatih logika. Kenapa melatih apa? Logika. Atta ta'tiyahumul bayinah itu siapa? Rasulullah minallah yatslu subhamutah. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, berarti kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang enggak layak kena azab. Makanya ada riwayat, inna wa ta'ala lam yu'adzib qalban wa'al Quran. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan? Masa orang apal Quran itu bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya gak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahli al-Qur'an. Engko wacana takbir iku nak pancen napa? Lah repote ngeten, hafid diwi sudah jebule bareng disadui malaikat diprotes. Kok niku hafid jenengan sadui? Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid wis sudah berarti boten hafid hakikatan. Hafid hakikatan ya sampai ila wafati. Lah ya sementing togane ambek ning panggung. Ya kadang ya hafal tenan, kadang ya orang banjen. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut. Karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau aku pengen mohon terus kalau terus nong. Fa in kunta fa'ilan daka famkuni min kitabik. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitab buka. Pamfuni mikitab, saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gambarnya cara surat Tabarok, Gusti kula sebagai surat itu duwe gengsi, diutang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah karena ada rontok kangelan barang ngeri ketika. Ya pokoknya sing ngapalno karo usah kangelan. Pokoknya ini ya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya enggak balas jasa itu gimana? Gambarnya orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya enggak ngambil peran, enggak nyafaati itu. Cara saya apa kata dunia kan enggak pantas lah kira-kira. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amita min baini kitabik fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua anak Bijof ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau apal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cik saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, fam kuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik. Tidak termasuk Quran. Terus kata Allah, ala aroka ghadibta. Jadi berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu, dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafaati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silakan mensyafaati dia. Ini cerita-cerita syafaatil Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil Quran. Tapi ojo hafal surat Tabarok kok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat-ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi. Ketika Allah ingin dan faktanya memang lasari kalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngintikan apa? Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima rozaqnakum fa'antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya mangkel enggak? Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu. Oh iya, benar-benar Allah itulah syari. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zaid. Ya, tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan maca la ilaha illallah ping sakmene pakete swarga, istighfar sakmene pakete swarga. Mbok ya ini rakulah kalah saingan, nurut aku suwargo, hormat aku suwargo. No nak, ono sing kebablasan salam tembelek ke aku suwargo. Lo nak Kanjeng Nabi kampanye suwargo pantas, wajan kekasih pangeran. Terus aku nak kiai kita, podo mikir lah, maksudnya orang, aku sangat kampanye ngono, jadi gini loh, sing hormat aku, muka-muka sepura pangeran, tetap ada kata muka-muka ini, nah, karena ya, kan 50-50, podo. Iya maksudnya, sengedikan ngono ben Rasulullah wae karena pantas lah jamin suwargo. Lah jenengan iku sapa? Sertifikasi orang metu kok kemenek kan. Oh dadi kiai orang sertifikasi ora. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebab itu kula cenderung cerita nu paling seneng cerita wali. Ki radi kepenak. Jadi dulu tuh terkenal cerita ini yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ndak ketulungan. Berarti khidmah kiai tok. Kiai ini ngopi, dikene kopi. Menonak kiai ini rokok, dikene asbak. Pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati. Ya mati betul. Ketika ditanya sama Munkar Nakir Marrebuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter. Tanya kok sama orang bodoh. Saya ini gak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa itu yang di atas? Maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik, ya di ACC, kalau enggak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus diingertikan, dimana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang bodoh. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab, ya aku sing jawab, itu semacam terus dijawab, marrobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus, kiainya agak-agak marah, cong goblok, omole mondok nanti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal kita enggak cukup. Amal pidato ya disangoni. Iku wis rawan masalah. Tahlil nangis sepedak di depan umum. Nek omah ya ora pati iso nangis. Ngaji semangat ya nek didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak nganter. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini enggak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu enggak capek-capek. Ini harus didelegasikan ke kiai-kiai ke karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Tibang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah nang wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. masyhur di Kitab Syafa'ah. Di Kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusoha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya enggak jelas-jelas ini, nanti enggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Jadi memang, jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok ben tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa? Pinter. Selain angel ya sikit tau era sopan. Kalau ini gak ada santri, konco, konco. Yang ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Ini gobloknya rakan. Nggak tak takut kenapa kayak goblok. Sungkan, nyaingi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh ujung teman-teman. Kenapa? Mari kok swargane abek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok auraku? Itu tak angen-angen kok masuk akal. Ora enak. Sampe iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan apa? Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane ro. Tapi risikonya pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Terus iki kuotane pas-pasan risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran nggih ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kula gadah riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Filyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil malalu la'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihanu sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki ben nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damo bojo, nangis tanpa masa depan, wis kon guyu mawon kersane ridho mek kodok. Qadar. Datus masyur itu, dua nabi yang debat ini masyur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut, mikir akhirat. Digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'anna katak natu mirrohmatillah. Kowe kok merengat-merengut kaya orang-orang rahmati pengiran. Embo yo guyu bareng. Terus yang sitok gojlok. Mali aroka dohikan ka'anna katak manu mimakrillah. Kowe guya-guyu kaya orang-orang adab. Alhamdulillah mati nabi ini pun sakit sedanten. Guyu ke sakit, nangis ke sakit. Berarti ya niru nabi Yahya, niru nabi Isa. Cuma kok orang perkara itu, perkara jagone menang. Arab Saudi menang, guyu kabeh. Barang saiki kalah, terus nangis kabeh. Dan nang guyune wong soleh-soleh katus kula krana wedi pangeran. Maksudnya guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis. Wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku sakit di elmon. Terus ini cerita-cerita sanat di antara nikulator akan Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqo ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud apa? At-Turmusi, beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarangin kitab ini di takrit beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan sulalatun nubuwah diantaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini Tahla. Kayak apa kita bangga seneng misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zuber dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Mashat ketemu macam-macam loh ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Sodaqoh. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sitik. Beberapa kiai manggil saya juga Sitik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Lady. Wah itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah. Jadi memang tasamuh ini semoga apa dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih. Karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Tahlan. Kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahauddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung. Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali. Kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenengmu diwolak-walik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Li'annahu baqarul ilma. Kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Tazahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamu. Sebagian salah jare wong akeh berdamuk bojoku wis bingung. Salah iku macam-macam. Ora profesor ra kiai berdamuk bojoku wis bingung menjen. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra di dhuwit, damuk ibojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang iku top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Aku yang mulang jurumiyah gak ada takre. Khutbah Sa'ban, Sidi Woco, Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dan terus khutbah boten madep. Ngalor mun sahelas. Mun bingung. Tapi Allah Ta'ala ini maklumi tiang bingung. Wonten tiang tobat. Niku hadis sahih, mboten hadis sahih, hadis sahih. Wonten tiyang tobat, bareng ditampa Allah akhir mlebu swarga. Iku le muni, Allahumma anta abdi. Ngiran, Allahumma anta abdi. Ana rabbuk wa anta abdi. Terus dawe Kanjeng Nabi, akhto amin min siddatil farah. Sampai saking senenge iku dekne salah ning kabeh pangeran. Musa pangeran Musa. Panjen ya wau, panjen wong diamuk ya repot. Wong penuh musibah guys repot. Pemenang pun rai-rai konflik sama Sedi itu repot. Terus niki, wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah Zayana, kula mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno. Niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung lah niki butuh safa. Terus tahun ngajeng saged di kan ngisi mengke hadirin ya menik nalillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak salah. Terus nah ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sutako bin Zaini Tahlan. Ayuhal Qore as'adakumullah. Ini apa kata pengantar beliau ketika nulis manakibnya Sayyid Hamzah Sato. Lakbat al-qaitu manakibat Sayyid Hamzah Sato rehmau miroron bu nasabati yaumi wafati fi jamaatin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa astiqaihim nal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan bata ukhra liyakuna huwa qudwatan wa uswatan li syubbanil yaum. Fa waqa'a fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa inni ta'raftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwafi bi jami'i manaqibi Sayyid Hamzah Sato wa khisalih al-karima wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha liqillati bidu'ati. Atau walam tukirro yunan nadiri na ilai likilati bidoati. Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya namanya Badur Rahman itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah. Bikin masjid kemana-mana dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Sarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Sarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim, semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Shato, dan di antara yang disisipkan dipakai adalah takridnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini, apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrid oleh Sayyid Abdullah bin bin Sotaf. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa, ada silsilah keilmuan. Biasa ulang, ada silsilah apa? Keilmuan. Dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna napa dinakum. Dan di antara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mun ngapal hadis gampang-gampang. Nono hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene-ngene. Ngapal sini kemawon. Syafaati li ahlil kabair minuman. Ampun tafsiri ahli kafir sing ahli itu so gede, sing bulat-bulat untuk kabar kersane, buatan mempersangkakan siapapun, no? Di ahli kafir kanggo wong sing bulat-bulat. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisyah, no? Rapi, seudah nu buatan rapi. Sepoi tima. Kalau nak mana ni jangan tanya saya negeri ngaji. Syafaati uli ahli kafir, kau tu wong sing bulat-bulat. Buatan dosa gede, kus. Seneng ampun anggap pengliat dosa. Wong aku biasa khusnudan kok gak biasa seudah, no? Lah kabar maknane kan dosa gedhe. Jare kowe, jare aku ora, wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup. Di antara pujiannya adalah disebut ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu nyifati ya. Agama ini, hadhil millah. Terus takutuhum jami'an terus sampai memuji, dan hadil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang to'at ya diuntungkan hadil millah, yaitu surga biwairin apa? Hisab. Yang wa asiyan juga diuntungkan hadil millah, karena yang asiyan pun sama Rasulullah dihentikan syafa'ati li ahlil kabair min umat. Bahkan Allah biambak ngentikan kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusim lataknatu mirrahmatillah. Jadi yang ahlu to'ah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah diungkon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani adam misalnya khata'un wa khairul khata'in apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua, mutian wasi. Terus dimasihat fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok wis sing cerdas ora kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultan ulama. Mengke pengumuman kedua sampe enteni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampeyan mau urung ngaco tok. Kula Gusti kula mau modal wa man ahabbahu ya taqolal. Wau mangke kemana kan sing wae Said Ridho. Sing tau teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko pisan nek wis. Gus tok rahmate pangeran. Padahal kene manakipan ra ketung. Umanjana rata kau rugi rantuk pitik, tapi soal niatnya itu urusan masing-masing ya. Tapi yang penting ini bukti mahabbah ini Syabdul Qadir apa? Al-Jilani, karena kalau suwan sehari ini nak mana kipan eling Syabdul Qadir ini wong alim ojo eling bentuk pitik ya, paham ya? Ini kersane ditobati pangeran. Ya, ngatain mawon, mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Bro, bro. Ibu njenengan lu sehat?
2: Ya alhamdulillah kayak mas. Anu biasalah semurah teh kumat.
1: Oh alhamdulillah lah bro. Bisa cepat ditangani.
2: Aku ya pas kaya sempat bingung mas. Arep nambah nih gua apa gitu. Bolak-balik ditambah nih tapi SIP bolak-balik kumat. Akhirnya gitu ya. Aku harus sengaja ngeriwak na radio gitu. Anak obat herbal ramuan Arab jenenge Habutop. Obat herbal sing alami nganggo membantu menjaga daya tahan tubuh serta apik nganggo asam urat, rematik, saraf kejepit, darah tinggi, bahkan stroke, diabetes lan liyane.
1: Oh, nang radio Bang. Saiki akeh solusi-solusi kesehatan niku. Sing tepat maning ya. Sing ora sembarang obat, herbal alami maning.
2: Ya betul, Mas. Makanya alhamdulillah ge ibuku cepet mari. Tapi ya sering konsumsi rutin supaya ora kumat-kumatan maning.
3: Habutop, obat herbal ramuan.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, Mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita. Ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Aduh.
1: Lah, wong kok gawene mriyang, boy. Ora enak awak, boy.
0: Lah, emang lagi musim, bro.
1: Aja nggo alasan. Ge, ora ana sing jenenge musim mriyang, musim taduren, musim layangan, musim barang gawe. Soal kesehatan, nek dijaga bener-bener ora bakalan ana musime.
0: Lah, tapi kan aku kena duwe keluhan vertigo.
1: Nah, kuwe pas banget. Aku ana solusi nggo penyakit-penyakit lan daya tahan tubuhmu ge, sing tipis kayak beton kerawang. Konsumsi rutin Habutop. Habutop kuwe obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Mampu menguatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga stamina. Apik kuwe nganggo penderita vertigo, hipertensi, asam urat lan liyane.

sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Den

madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Stara. Selamat hari Jumat, semoga Jumat penuh keberkahan ya. Keberkahan melimpahi kita semua tentunya, hingga di penghujung sore nanti. Oke sahabat Estara, kembali bersama Uni di hari Jumat ini. Karena hari ini Mbak Melanya ambil libur, kemarin Uni, sekarang Mbak Mela yang ambil libur. Hari ini Uni bakal nemenin sahabat Estara di tiga acara ya. Ada Tembang Kenangan dari Pasar Senggol dan juga acara Campur Sari. Untuk sahabat Estara yang sudah stay tune di 93,4 dari pagi tadi mungkin ya, dan Uninya agak terlambat, mohon maaf sekali sahabat Estara. Dan di Tembang Kenangan ini Uni bakal pandu hingga pukul 8. Nanti dilanjut dengan dua acara berikutnya ya. Untuk sahabat Estara yang sedang stay tune di 93,4 yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu, salam sapa, berbagi motivasi atau bertanya seputar produk Denatur, langsung saja di 0822-31070 di 0822-31070. Dengan disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramona Rap yang paling ngetop, terbuat dari bahan herbal alami yang tentunya aman tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dan sahabat Stara, sudah diputarkan beberapa lagu ya di acara Tembang Kenangan ini, sudah berjalan di 6:09. Tadi ada Laruna, Lara Hati, terus kemudian ada buku harian seorang apa nih? Buku harian seorang sahabat ya. Terus kemudian itu dua lagu ya sudah terputarkan sahabat Stara, dan tentunya ini menjadi lagu pembuka di acara Tembang Kenangan. Dan sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, sambil Uni juga bersiap-siap, lebih siap lagi, Uni putarkan beberapa lagu dulu ya sahabat Stara. Ini tentunya diperuntukkan untuk sahabat Stara. Ada Poppy Mercury dengan Surat Undangan, kemudian di belakangnya ada lagi dari banyak ya. Dan kita putarkan dulu deh satu persatu untuk menghibur sahabat Stara di pagi hari ini.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4

93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8 dengan lagu yang sudah terputarkan. Dan tentunya disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramona Rapi yang paling ngetop. Sudah berjalan waktunya di 39 di pukul 6 ya sahabat Sarah, dengan beberapa lagu yang sudah terputar dan tentunya disponsori oleh Habutop dengan beberapa khasiat dan manfaat ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, khasiat dari Habutop Soda. Habutop Soda ini termasuk salah satu bahan yang ada di dalam Habutop dan kandungannya sangat banyak ya sahabat Sarah, tadi sudah dijelaskan. Dari itu bisa mengobati berbagai macam keluhan penyakit, yang dimana Habutop Soda ini dipadu dengan bahan yang lain seperti daun bidara, ada daun kelor, terus kemudian ada kunyit, ada jahe, yaitu menjadi satu, menjadi ramuan yang khas sekali, yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling tepat. Jadi Habutop ini untuk menjaga imun tubuh sahabat Stara ya, supaya tetap stabil, imun tubuhnya tetap terjaga dengan baik setiap harinya. Dan selain itu juga bisa untuk proses pengobatan untuk sahabat Stara yang mungkin hari ini atau saat ini sedang merasakan berbagai macam keluhan penyakit. Nah ini bisa disolusiin dengan ikhtiar rutin konsumsi Habutop ya sahabat Stara. Entah itu jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi. Selain itu, Habutop juga bisa untuk mendetoks ya, mengeluarkan toksin atau racun di dalam tubuh yang bisa dikeluarkan melalui urin ataupun melalui keringat. Jadi bisa dipastikan nih, dengan sahabat Stara rutin konsumsi Habutop setiap hari, imun tubuh sahabat Stara akan terjaga dengan baik ya. Satu minggu kalau hanya untuk menjaga imun, misal kayak badannya udah mulai greges, udah mulai gak nyaman, sahabat Stara terus dikomborin dengan Habutop ya. Satu hari 6 kapsul bisa lebih ya. Itu sahabat Stara satu minggu bisa ngerasakin perubahannya. Apalagi di musim seperti sekarang ini ya. Jadi memang harus pintar-pintar menjaga imun tubuh supaya tidak gampang sakit.

Dan di mana Habu Top ini sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya sahabat Setara. Jadi dikonsumsi dalam jangka panjang pun aman, tidak menimbulkan efek samping karena herbal. Dan selain itu sudah mudah sekali didapatkan karena tersedia di setiap apotik ya. Di Banjarnegara, Purbalingga, setiap apotik ini sudah ada sahabat Setara. Jadi tidak perlu bingung ya, di Banjar Kota tuh ada Alif Farma, ada Aditya, ada Apotik Karuna, Apotik Imun Farma, terus kemudian ada Apotik Pahala, Apotik Restu ya. Terus juga ada di toko herbal wangi itu yang di kawasan menuju Seruling Emas. Terus di kawasan Petambakan nih sahabat Setara, bisa menuju di Apotik Petambakan sama di Surya Sehat. Terus ada juga di kawasan Banjarmangu, ini terjadi Apotik Rahma sama di Apotik Setiabudi. Dan juga masih banyak lagi ya sahabat Setara, di mana setiap daerah di Banjarnegara itu sudah tersedia. Untuk sahabat Setara yang mau pembelian online juga bisa ya, bisa langsung beli melalui akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Jadi bisa CO di situ, pakai sistem COD juga bisa ya, barang datang baru dibayar. Terus kemudian kalau misal nggak bisa CO sendiri di akun TikTok, sahabat Setara bisa hubungi di 08223110. Di situ bisa sahabat Setara melakukan pemesanan, nanti dibantu pengirimannya dari sini. Nah untuk sahabat Setara yang sedang stay tune di 93.4 yang mau bergabung bersama Uni, Uni masih open request hingga pukul 8 nanti. Jadi silahkan yang mau bergabung ya, bisa dimulai dari saat ini. Dan juga yang sudah bergabung dari pagi hari, siap untuk disapa. Mungkin 2 atau 3 dulu biar lagu bisa terputarkan. Dan di sesi selanjutnya Uni bakal lanjut dengan atensi dari lainnya ya, dari sahabat Setara juga. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilongan yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Fanny Febiola. Dan untuk salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Izi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultumi Kulsum, Mbak Mega, ada Ibu Runtah, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Memuna, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan matur suwun nggih, sami-sami. Dan amin ya, semoga Mbak Yantinya juga sehat selalu. Biar bisa stay tune terus di 93.4 ya. Ada San Villa di kawasan Terminal Kalibening yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request tembang kenangan Mbak dari album Dian Pasesa dengan judul Habis Manis Habislah Sayang, atau Kupasrahkan Padamu. Untuk soalnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Kesehatan selalu menyertai San Vilan ya, semoga sudah sehat selalu tentunya. Ada Bapak Aisyah nih di tempat kenangan. Assalamualaikum, saat pagi Mbak penyiar yang cantik. Waalaikumsalam pagi. Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Badai Asmara dari Poppy Mercury. Untuk salam buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Ibu Mega, Mbak Mines, ada Mbak Runta, Mbak Titin Wardani, Mbak Dewi Khotijah, Mbak Ani, ada Mama Putri, Mama Nala, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mama Tegar, Mbak Jum, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan terima kasih. Amin. Sehat selalu juga untuk Mama Aisyah ya, yang ada di situ pokoknya.

Oke, dan sahabat Setara, kita langsung saja ya nikmati lagu-lagu dari requestan sahabat Setara. Ini kita mulai dari requestannya Mbak Yanti. Tadi minta lagu dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Itu yang versinya Fendi Febiola. Dan tentunya siap untuk dinikmati di pagi hari ini bersama secangkir teh moro dan juga mungkin gorengan ya di pagi hari. Aduh, Kau Tercipta Bukan Untukku deh pokoknya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.